sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup

Tolpro 2 masih bersama Bagas di Spada ya teman Pro 2, dan semoga kamu juga masih semangat teman Pro 2 untuk menjalani hari Minggu kali ini teman Pro 2. Dan aku juga mau ngucapin selamat hari Waisak ya teman Pro 2 buat kamu yang beragama Buddha teman Pro 2. Dan memang teman Pro 2 ya, ternyata hari raya Waisak ini ternyata tidak hanya menjadi momen penting bagi umat Buddha untuk beribadah, tapi juga dipenuhi berbagai tradisi yang syarat makna ya. Dan ada beberapa tradisi umat Buddha saat hari raya Waisak teman Pro 2. Dan Waisak sendiri merupakan hari raya suci terbesar dan terpenting bagi umat Buddha ya, yang juga dikenal dengan sebutan Trisuci Waisak teman Pro 2. Nah, peringatan ini ditujukan untuk memuliakan tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha Gautama, kelahiran Pangeran Siddhartha, pencapaian pencerahan sempurna, dan wafatnya Parinibbana teman Pro 2 ya. Dan pada hari suci ini teman Pro 2, umat Buddha ini beribadah dan melakukan berbagai tradisi nih yang syarat makna ya. Setiap tradisi yang dilakukan saat hari Waisak ini memiliki filosofi tentang kedamaian, kebijaksanaan, hingga pengendalian diri teman Pro 2. Nah, ini melansir dari cnnindonesia.com teman Pro 2, ini ada beberapa tradisi hari Waisak yang dilakukan oleh umat Buddha teman Pro 2 ya. Dan ada beberapa tradisi juga yang ketika dilakukan ketika hari raya Waisak, yang tentu saja dilakukan secara khidmat dan juga sakral teman Pro 2. Yang pertama ini ada puja bakti di vihara teman Pro 2 ya. Saat Waisak ini umat Buddha ini biasanya berkumpul di vihara untuk mengikuti puja bakti bersama. Kegiatan ini berisi doa, pembacaan parita, meditasi, dan ceramah dhamma dari para bhikkhu teman Pro 2 ya. Nah, lewat ibadah ini teman Pro 2, umat ini diajak untuk lebih tenang, bersyukur, serta merenungkan kembali ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Yang kedua ini ada meditasi untuk menenangkan pikiran. Ini menjadi salah satu kegiatan penting saat Waisak ya. Banyak umat memanfaatkan momen ini untuk melatih kesadaran diri dan mengendalikan emosi. Dengan meditasi, seseorang ini diharapkan bisa hidup lebih sabar, tidak mudah marah, dan lebih bijaksana dalam menghadapi masalah teman Pro 2. Yang ketiga adalah menjalankan ajaran moral teman Pro 2 ya. Perayaan hari Waisak ini juga menjadi pengingat bagi umat Buddha untuk menjalankan 5 sila Buddha. Dan ajaran ini berisi pedoman hidup seperti tidak menyakiti makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berkata bohong, dan menjauhi minuman memabukan teman Pro 2. Nilai-nilai tersebut juga dipercaya dapat membantu menciptakan kehidupan yang damai dan juga harmonis teman Pro 2 ya. Yang keempat ini menyalakan lilin dan melepas lampion teman Pro 2. Tradisi menyalakan lilin ini melambangkan cahaya kebijaksanaan yang menerangi kehidupan manusia. Adapun pelepasan lampion ini menjadi simbol doa dan juga harapan baik nih teman Pro 2. Dan tradisi ini sering menarik perhatian masyarakat ya, terutama saat perayaan hari Waisak di Candi Borobudur yang dipenuhi ribuan lampion pada malam hari teman Pro 2. Yang selanjutnya adalah ritual memandikan patung Buddha teman Pro 2. Beberapa vihara juga melakukan ritual memandikan patung Buddha menggunakan air bunga yang harum. Tradisi ini melambangkan upaya membersihkan hati dan pikiran dari sifat buruk. Maknanya ini bukan sekedar membersihkan patung teman Pro 2, tapi juga mengajak manusia untuk memperbaiki diri menjadi yang lebih baik tentunya ya. Dan yang keenam ini adalah mengenakan pakaian serba putih nih. Banyak umat Buddha ini memakai pakaian putih saat mengikuti ibadah Waisak ya. Warna putih ini dianggap melambangkan kesucian, ketenangan, dan juga ketulusan hati nih. Selain sebagai bentuk penghormatan, pakaian putih juga menciptakan suasana ibadah yang lebih khidmat nih teman Pro 2. Nah, yang terakhir ini teman Pro 2 ini berbagi kepada sesama ya. Waisak ini juga identik dengan kegiatan sosial nih. Banyak vihara ini mengadakan donor darah, pembagian sembako, hingga pengobatan gratis untuk masyarakat teman Pro 2. Dan ada pula tradisi yang bernama Pinda Pata ya, yaitu memberikan makanan atau kebutuhan sehari-hari kepada para bhikkhu teman Pro 2. Dan tradisi ini mengajarkan pentingnya berbagi dan membantu orang lain tanpa pamrih teman Pro 2 ya. Nah, pada akhirnya teman Pro 2, Waisak ini bukan hanya tentang ritual keagamaan ya, tetapi juga momentum untuk memperbaiki diri dan menyebarkan kebaikan. Lewat berbagai tradisi tersebut, umat Buddha ini diajak untuk menghidup lebih sederhana, penuh kasih sayang,
dan menjaga kedamaian dengan sesama maupun lingkungan sekitar teman Pro 2.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 semakin hari semakin semangat nih teman Pro 2 ya, apalagi sekarang udah di akhir bulan aja ya. Semoga kita tetap semangat teman Pro 2 ya, karena besok udah tanggal 1 teman Pro 2 dan besok bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi besok ini masih menjadi tanggal merah teman Pro 2 buat kamu yang tanggal merah libur, kayaknya besok masih menjadi hari-hari untuk bersantai teman Pro 2 ya. Dan besok udah masuk ke bulan Juni, which is teman Pro 2 Piala Dunia 2026 ini sudah akan diselenggarakan teman Pro 2 ya. Dan seperti yang kita tahu teman Pro 2, Piala Dunia ini masih menjadi panggung bagi para pemain terbaik dunia untuk mengukir sejarah teman Pro 2 ya. Dan menariknya sejumlah pemain ini berhasil mengangkat trofi paling bergengsi di sepak bola saat masih muda teman Pro 2. Dan sementara lainnya masih meraihnya ketika di usia yang jauh lebih matang teman Pro 2. Dan ini teman Pro 2, aku ada beberapa nama-nama ya, beberapa nama pemain sepak bola yang dia masih usia muda tapi sudah pernah mengangkat trofi Piala Dunia teman Pro 2. 5 nama diantaranya ini teman Pro 2, ada dari Pele ya teman Pro 2, ini pemain legendaris banget sih dari Brasil teman Pro 2. Nah, dulu ini pertama kali mengangkat trofi ini di usia 17 tahun 249 hari di tahun 1958 teman Pro 2. Dan yang kedua ada Ronaldo, ya ini Ronaldo di Brazil teman Pro 2 ya. Ini mengangkat Piala Dunia pada umur 17 tahun 298 hari di tahun 1994 teman Pro 2. Terus ada pemain bernama Giuseppe Bergomi, ini dari Italia teman Pro 2, mengangkat trofi Piala Dunia pada umur 18 tahun 174 hari. Ini di Piala Dunia 1982 teman Pro 2. Dan ada Coutinho, ini di Brazil teman Pro 2 ya, ini mengangkat trofi teman Pro 2 pada umur 19 tahun 6 hari di Piala Dunia 1962 teman Pro 2. Terus ada Marco Antonio, ini dari Brazil juga teman Pro 2, dengan umur ketika mengangkat Piala Dunia pertama kali ini di 19 tahun 135 hari di tahun 1970. Keren banget teman Pro 2, masih muda udah mengangkat Piala Dunia aja ya, keren banget ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, kita kasih lagu dari Shakira yang berjudul Dai Dai. Ini adalah sebuah lagu yang juga akan diputer untuk gelaran Piala Dunia 2026 ya. Jadi enjoy teman Pro 2, semoga kita semakin semangat untuk menjalani hari.

0: Untuk kau tetap di sini, untuk bersama di sini, temaniku saat ini sampai nanti. Baby sampai nanti, saat ini sampai nanti. Ku inginkan untuk kau tetap di sini, untuk bersama di sini, temaniku saat ini sampai nanti. Baby sampai nanti, saat ini sampai nanti.
1: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baru aja kita dengerin Taman Pro 2 lagunya Danila dan juga Hindi ya, yang berjudul Jika. Jika ini adalah lagu dari Diva Indonesia Taman Pro 2 ya. Kayaknya dulu dinyanyiin oleh Melly Goeslaw Taman Pro 2. Terus ini dia remake oleh Danila dan juga Hindi ya, dengan karakter vokal mereka yang juga tentu saja udah punya karakter sendiri-sendiri gitu Taman Pro 2 ya. Kalau Danila ini musik-musik sendu kayak gini cocok banget Taman Pro 2. Dan kalau Hindia ini cocok Taman Pro 2 ya, tapi dengan memang dengan karakter Hindia itu sendiri Taman Pro 2 ya. Nah, buat kamu Taman Pro 2 yang mungkin bingung untuk menghabiskan weekend kali ini dengan ngapain Taman Pro 2, kalau kamu enggak mau pergi-pergi spend money buat keluar-keluar kayak gitu Taman Pro 2, kamu bisa aja di rumah aja ya, nonton film kesayanganmu di platform Netflix Taman Pro 2. Karena di Netflix ini udah ada satu film yang tayang Taman Pro 2 ya, yakni Agak Lain Menyala Pantiku Taman Pro 2. Kini bisa disaksikan secara daring mulai hari Kamis kemarin di 28 Mei 2026 melalui platform streaming Netflix ya. Dan film drama komedi ini tercatat sebagai film terlaris di bioskop Indonesia sepanjang masa nih, dengan torehan yang sangat-sangat fantastis Taman Pro 2 ya, yakni 11 juta penonton dalam 132 hari penayangan Taman Pro 2. Dan Agak Lain Menyala Pantiku ini diproduksi oleh Imaginary Pictures dengan Muhad Li Aco bertindak sebagai sutradara sekaligus penulis naskah skenarionya ya. Dan film Agak Lain 2 ini menjadi sequel mandiri dari film Agak Lain yang ditayang tahun 2024 Taman Pro 2. Kembali menghadirkan 4 komika kenamaan Indonesia yang memerankan karakter sentral ya. Keempatnya itu mencakup Boris Bokir, Bini Dion, Indra Jigal, hingga Oki Rengga. Langsung aja Taman Pro 2. Buat kamu yang mungkin dulu nggak sempat nonton atau kamu udah nonton di bioskop tapi pengen nonton lagi, langsung aja cus ke Netflix Taman Pro 2 untuk menemani kamu di hari Minggu ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa, masih bersama Bagas di Spada. Dan kali ini di hampir jam 8 teman Produa, aku lihat di luar ini cuacanya sangat cerah banget teman Produa ya. Ini sangat cocok banget buat kamu ketika mau olahraga pagi-pagi, entah itu olahraga di outdoor maupun indoor teman Produa ya. Karena memang ketika kita memulai hari, apalagi harinya tuh cerah kayak gitu, pasti semangat kamu juga bakal nambah teman Produa ya. Dan cocok banget buat menjalani hari kamu teman Produa. Dan untuk informasi cuaca di hari ini teman Produa, nanti di jam 8 aku akan terhubung sama dari forecaster di BMKG teman Produa ya, terkait dengan informasi perkiraan cuaca Malang Raya. Dan juga nanti jam 8 sampai jam 9 akan ada Lentera Hati teman Produa ya. Jadi pastikan kamu untuk selalu stay tune di 87,9 Produa RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
1: Teman Pro 2 masih bersama Bagas di Spada kali ini, dan seperti yang aku bilang tadi, Teman Pro 2, kali ini kita akan terhubung dengan forecaster dari BMKG untuk menanyakan berbagai perakiran cuaca di Malang. Teman Pro 2, kali ini kita akan mencoba menghubungi Teman Pro 2 ya, sehingga kita bisa bertanya-tanya tentang perakiran cuaca di hari ini. Kita sudah terhubung dengan Ibu Ratno. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Oke, baik, Bu. Kalau untuk perakiran cuaca hari ini di wilayah Malang dan juga sekitarnya bagaimana nih, Bu Retno?
2: Baik. Hari ini ya cuaca di akhir bulan Mei ya, 2026 di wilayah Malang Raya diperkirakan didominasi oleh kondisi umumnya cerah berawan. Ya. Kemudian ada potensi hujan ringan. Tapi tidak merata ya, gerimis seperti itu di sebagian kecil Kota Batu, kemudian di sebagian kecil juga di Kabupaten Malang seperti Dawu atau Pujon pada siang atau sore hari. Untuk suhu udara diprediksi pada siang hari mencapai 31 derajat Celcius. Ya, untuk dini hari nanti menjelang pagi diperkirakan cukup dingin ya, yaitu mencapai 16 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 55 hingga 98%.
1: Apakah ada peringatan dini dari BMKG terkait cuaca ekstrim, Bu, seperti hujan lebat, angin kencang, atau bahkan mungkin petir dalam beberapa hari ke depan?
2: Untuk saat ini, hari ini dan besok gitu ya, diperkirakan cuaca cukup kondusif ya, aman ya. Bagi kalian ya, sahabat-sahabat Pro 2, aman sih untuk melakukan ini ya, berlibur kan, bisa masih libur ya.
1: Iya, benar banget.
2: Masih aman untuk berlibur, beraktivitas di luar ruangan, di luar ya ruangan, kemudian. Kalau ada yang punya hobi naik gunung, ke pantai, berlibur ke pantai, masih aman sih untuk saat ini.
1: Karena
2: namun
1: memang,
2: namun jangan lupa tetap persiapkan ya perlengkapan ini apa, perlengkapan seperti baju hangat, kemudian jaket, karena kan di malam hari menjelang pagi hari suhu cukup dingin ya.
1: Iya, benar banget.
2: Itu kemudian di siang hari. Di siang hari kan cukup terik ya. Kalau berkegiatan di luar ruangan, di luar gitu, pakailah pelindung ya, seperti topi, atau jangan lupa tetap pakai sunscreen ya untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kemudian minum air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi.
1: Baik, Bu. Karena memang di beberapa hari terakhir ini cuaca udah mulai cerah ya.
2: Iya, kita kan di wilayah Malang Raya sudah memasuki kita di fase atau di musim kemarau seperti itu.
1: Berarti imbauan untuk teman Pro 2 yang mungkin ada kegiatan di luar untuk hari ini gitu apa, Bu?
2: Iya, itu tadi di siang hari inilah kalau yang pakai topi ya, pakai pelindung ya, karena cukup terik ya paparan sinar matahari. Minum air putih yang banyak atau yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Karena kan di siang hari itu juga lumayan panas ya, mencapai 31 derajat Celcius.
1: diinggisi.
2: Kemudian kalau yang kalau di pagi hari ya, ini kalau yang itu tadi punya hobi naik gunung, ya, ya kan siapkan baju hangat, kemudian jaket gitu kan, okay. Karena suhunya juga lumayan dingin ya menjelang pagi seperti itu mas.
1: Berarti memang harus
2: jaga kesehatan.
1: Oke, benar. Memang harus menyesuaikan ya Bu, karena kalau siang itu panas banget, tapi kalau pas malam itu jadi dingin banget gitu ya di malam raya.
2: Makanya ya tetap jaga kesehatan. Tubuh kaget ya, habis panas, habis itu paginya dingin seperti itu.
1: Oke. Baik Bu Retno, terima kasih untuk informasinya ya, sangat lengkap sekali, dan ada imbauan untuk teman Pro 2 juga. Terima kasih ya Ibu ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Iya. Ya, itu tadi teman Pro 2 ya, imbauan dari Ibu Retno dari Forecaster BMKG Malang, teman Pro 2 ya. Jadi tadi imbauannya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 di jam 8 lebih hampir lebih 15 ini teman Pro 2 ya, kita akan mendengarkan Lentera Hati Malang teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
1: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada

0: pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, para pemirsa yang terkasih. Saya, Pendeta Edwin Halim, kembali menyapa dalam siraman rohani. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema janji keselamatan dari Yesaya 45 ayat 17. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu sehingga kami mampu menyerap firman Tuhan, dan firman Tuhan tinggal dalam hidup kami dan kami tinggal di dalam firman Tuhan. Dan pada akhirnya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama tahu bahwa akhir-akhir ini angka bunuh diri terhadap remaja meningkat. Dan bahkan kita tahu seringkali ada banyak artis yang melakukan tindakan bunuh diri. Tentu hal ini tidak kita harapkan. Saudara, ada banyak di sekitar kita yang sangat berputus asa. Tentu sangat menyedihkan jika kita ada di dalamnya. Saudara, keadaan-keadaan pada masa ini bukanlah mudah. Media-media dimanapun, saat ini ada banyak siaran-siaran yang membombardir tentang Gen Z. Saya merasa prihatin, bukan hanya terhadap Gen Z-nya, tetapi terhadap media atau orang-orang yang menggunakan media dengan cara yang sangat

sangat menurut saya bisa membuat sesuatu keputusan-keputusan yang salah di dalam kehidupan kita. Contoh, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Gen Z adalah generasi yang sangat-sangat lunak, mudah hancur, mudah gampang, tidak bertahan lama dalam bekerja dan lain sebagainya. Sehingga saat ini sangat sulit sekali Gen Z bersaing. Tentu kita tidak harapkan hal ini terjadi. Saya berharap kita harus bersama-sama mengatasi semuanya. Kita harus bersama-sama memberikan pengharapan bagi Gen Z, agar mereka mampu tampil lebih daripada generasi sebelumnya. Bukan menjadi generasi seperti yang diungkapkan di media massa. Saudara, ini satu hal bayangan-bayangan di mana kesuraman bisa terjadi kapan saja dan terjadi di mana saja dalam kehidupan. Ada satu hal yang tentu yang lebih dahsyat daripada penderitaan, daripada tekanan-tekanan hidup yang kita alami, yaitu belenggu dosa. Karena memang dosa mempunyai sanksi yang tidak kecil, bahkan sanksi yang paling berat dalam kehidupan manusia. Firman Allah mengatakan dengan sangat jelas, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 3:23 dan Roma 6:23 mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Jadi saudaraku, setiap orang yang hidup dalam dosa, sesungguhnya mereka ada dalam kegelapan. Namun, di dalam suasana yang seperti ini, kita perlu punya pengharapan pasti yang menjamin hidup saudara dan saya. Pada masa tulisan Yesaya pasal 45 ayat 17 adalah masa di mana bangsa Israel ada di dalam pembuangan. Mereka sangat menderita. Mereka punya tekanan-tekanan yang sangat luar biasa. Mereka mengalami krisis identitasnya, karena mereka ada di dalam pembuangan dan bukan di daerahnya sendiri, bukan di negaranya sendiri. Mereka menjadi budak. Mereka sangat ditekan. Mereka susah sekali. Mereka butuh keselamatan. Di tengah-tengah seperti itu, demikian firman Tuhan dalam Yesaya 45 ayat 17. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Nah, saudaraku yang saya kasihi, ayat ini berbicara tentang harapan keselamatan bagi umat Tuhan yang mencakup pemulihan, pengampunan dosa, hidup baru, hidup dalam transformasi, dan damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah jelas bagi saudara dan saya, dikatakan dengan sangat-sangat jelas. Saya ulangi sekali lagi, di dalam Yesaya 45 ayat 17. Tetapi Israel akan diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang kekal. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan tersinggung untuk selama-lamanya. Saudaraku yang saya kasihi, kita tahu bersama-sama, pada waktu itu ada ancaman-ancaman dari kerajaan-kerajaan kepada Israel. Kerajaan Yehuda jatuh, ada kerajaan Asyur di sana. Demikian juga Israel dibawa dalam pembuangan di Babel. Dan itu sangat mengerikan. Mereka semua ada dalam pembuangan. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita mengalami suatu penderitaan dan seolah-olah saudara ada dalam pembuangan? Saudara mungkin dibuang oleh lingkungan saudara, oleh keluarga saudara, oleh sanak famili saudara, oleh kaum saudara, oleh suku saudara. Dan saudara sungguh-sungguh prihatin dengan keadaan itu. Ini adalah berita baik untuk saudara,
bahwa sesungguhnya Allah yang menjadikan saudara adalah Allah yang sangat memperhatikan saudara. Di dalam Dia kita punya pengharapan pasti. Tuhan pasti menggenapi apa yang difirmankannya bagi saudara dan saya. Nah, saudaraku yang saya kasihi, ayat firman itu menyimpan suatu janji adanya pemulihan dan pengampunan dosa. Firman Allah mengatakan demikian dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mika 7 ayat 18-19. Firman Tuhan dalam tulisan Rasul Yohanes dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat tersebut merupakan suatu tawaran dari Allah untuk pemulihan dan pengampunan dosa, supaya setiap umatnya sungguh-sungguh mau bertobat dengan cara sadar akan dosanya, berbalik dari segala perbuatan dosanya, dan mengarahkan diri berjalan maju mengikuti firman Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Dalam Yesaya, janji keselamatan ini adalah bukti bahwa Allah mengasihi umatnya. Meskipun mereka seringkali berpaling daripadanya, sampai-sampai mereka hidup dalam pembuangan, hidup dalam penderitaan, dan mengalami krisis identitas di tempat pembuangan. Namun Allah menawarkan pemulihan. Pengampunan adalah awal dari pemulihan hubungan dengan Allah, di mana Ia menghapus segala kesalahan kita dan membawa kita kembali kepadanya. Seperti seorang ayah yang memaafkan anaknya yang pergi jauh dan merusak harta milik keluarga. Dan ketika anak tersebut kembali menyesal dengan semua apa yang diperbuatnya, mungkin dari kejauhan dia tidak berani masuk dan dia memandang ayahnya. Tetapi ayahnya mengenali anaknya tersebut.

kembali ke dalam apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, Allah pasti menyambut. Allah pasti menerima. Karena kasihnya sangat besar bagi kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapannya. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mengundang saudara kembali hidup di dalam pertobatan, karena memang kita orang berdosa dan kita sudah banyak berbuat dosa, mari kita akui dosa kita dan terimalah pengampunan dan pemulihan yang penuh kasih dari Dia. Saudara yang saya kasihi, apa yang Tuhan nyatakan juga di dalam kehidupan kita adalah sungguh-sungguh tawaran supaya kita hidup dalam transformasi, hidup baru. Dan itu yang ditawarkan Yesaya kepada bangsa Israel yang ada dalam pembuangan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Firman Tuhan yang ditulis Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada juga tercatat dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang Allah janjikan mencakup perubahan dalam diri kita juga. Dia memberikan hati yang baru dalam hidup kita, yang memproses kita menjadi baru kembali. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang baru. Tuhan menjanjikan kehidupan baru bagi mereka yang menerima keselamatannya. Meliputi perubahan hati dan pikiran kita, akal budi kita, sehingga kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Transformasi ini bukan hanya perubahan perilaku semata-mata, tetapi juga pembaharuan batin yang memampukan kita untuk hidup kudus. Saudara yang saya kasihi, ada satu proses transformasi yang sangat kita tahu bersama-sama. Terjadinya perubahan metamorfosis yang sangat luar biasa dari ulat menjadi kupu-kupu. Pada waktu dia seekor ulat, sangat menjijikkan dan tidak ada yang suka dengan ulat. Tetapi ketika dia sudah menjadi kupu-kupu, ada proses transformasi di sana yang memerlukan waktu dan perubahan dari dalam. Dia harus menjadi kepompong, dalam kepompong dia harus membuka kepompong itu sehingga sayapnya menjadi kuat untuk bisa terbang. Nah saudara yang saya kasihi, betapa indahnya kupu-kupu itu. Betapa luar biasanya kupu-kupu itu. Ada satu perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan dari ulat berubah menjadi kupu-kupu. Ketika Tuhan bekerja di dalam diri kita, Ia meninggalkan sifat lama dan dilahirkan kembali dengan kehidupan yang baru. Kita dipanggil untuk membuka hati kepada Tuhan, agar Dia mengubah kita dari dalam, membentuk kita menjadi pribadi yang sempurna dengan Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Saudara yang saya kasihi, dalam janji yang Yesaya tulis, kita tahu itu adalah janji pemulihan dan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan yang tercatat di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaan.

kerajaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara yang saya kasihi, sungguh sangat luar biasa bukan? Inilah janji yang luar biasa bagi kita sekalian. Demikian juga dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, dalam Yohanes 14:27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku yang saya kasihi, salah satu janji utama dari keselamatan adalah damai sejahtera, di mana Tuhan menawarkan keamanan, ketenangan, kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan dunia. Dunia boleh berubah dengan segala keadaannya, tetapi kebahagiaan, ketenangan, keamanan akan saudara terima. Sebab ini adalah janji Tuhan dari keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi hidup saudara dan saya. Bukan saja bangsa Israel yang ada dalam pembuangan, tentu bagi saudara dan saya juga pada masa ini. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berjanji memulihkan keadaan umatnya serta memberikan damai sejahtera yang melampaui pemahaman manusia. Janji ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya, kita sebagai umat kepunyaannya, dalam menghadapi berbagai-bagai macam kesulitan di dalam hidup ini. Saudaraku yang saya kasihi, masih ingatkah kita ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya di laut? Ada badai yang sangat luar biasa. Dan semua murid-murid Yesus sangat ketakutan. Ia takut mati tenggelam. Tetapi Yesus dengan tenang dan berkata, diam dan tenanglah. Dan badai itu pun menjadi tenang. Ini bukti bagi kita sekalian, saudaraku yang saya kasihi. Tuhan kita adalah Tuhan atas semesta alam. Dia sanggup memulihkan dalam keadaan apapun kita. Dia sanggup memberikan rasa damai, rasa aman, rasa tenang dalam hidup kita. Masalah boleh terjadi. Tantangan-tantangan ombak yang besar yang menakutkan kita bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Dia, kita akan aman dan punya damai sejahtera. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya menerima keselamatan dari Tuhan, kita diberi ketenangan dalam jiwa yang membuat kita tetap damai di dalam kesulitan, di tengah-tengah kesulitan, di berbagai macam keadaan. Kita dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera. Saudara yang saya kasihi, tentu bukan untuk diri saudara pribadi damai sejahtera itu. Tentu damai itu juga harus kita bagikan kepada orang lain. Akhirnya, dalam Yesaya 45 ayat 17 ini, janji Tuhan untuk memulihkan umatnya, mengampuni dosa mereka, memberikan kehidupan baru, damai sejahtera yang abadi. Dengan menerima janji keselamatan ini, kita dapat mengalami pengampunan. Kita dapat mengalami transformasi hidup. Hidup yang baru, hidup yang berubah. Dan damai sejahtera yang hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Semoga kita hidup dalam terang keselamatan ini dan membawa harapan bagi dunia di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari saat ini banyak orang hidup dalam kesusahan, hidup dalam kegelapan, semata-mata karena dosa yang begitu menguasai hidup kami sebagai manusia. Dan memang kami tidak punya kuasa untuk melepaskan diri dari dosa, kecuali Tuhan melakukan perkara bagi kami.
Dan kami bersyukur Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami memperoleh pengharapan, janji Tuhan akan keselamatan. Biarlah kami berpegang teguh kepada janji Tuhan tentang keselamatan ini. Biarlah kami berani mengakui segala salah dan dosa kami, karena memang Engkau sudah menyediakan pemulihan ketika kami bertobat. Engkau berikan damai sejahtera dalam hidup kami, ketenangan dalam hidup kami, kebahagiaan dalam hidup kami selama-lamanya, yang tidak diganggu oleh keadaan perubahan zaman dan bahkan penderitaan, kesusahan, kesulitan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.

telah mendengarkan program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode Lentera Hati berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Tuhan Yesus memberkati.

Teman Pro 2 masih bersama Bagas di pada kali ini, Teman Pro 2 ya. Dan tadi kita udah lewati dan juga mendengarkan Lentera Hati Teman Pro 2 ya. Sekarang kita masuk ke pada musik dan juga informasi terkait budaya dan juga pariwisata Teman Pro 2. Nah, kali ini Teman Pro 2 aku bakal ngasih beberapa informasi. Salah satunya adalah sebuah wisata di Cina Teman Pro 2 ya, yakni di sini ada Gunung Tai Teman Pro 2. Dan yang menarik Teman Pro 2, Gunung Tai ini adalah sebuah gunung yang sudah disakralkan ya di Cina Teman Pro 2, tepatnya di Provinsi Shandong Teman Pro 2. Nah, di sana nih ternyata Teman Pro 2 ada seseorang yang menjadi ini pemandu wisata, tapi ternyata bukan cuma pemandu wisata biasa Teman Pro 2, tapi bisa dikatakan ini adalah profesi pendamping naik gunung. Dan dia ini udah lebih dari 200 kali untuk naik gunung tersebut ya Teman Pro 2, dan itu dijadikannya sebuah mata pencaharian. Buat kamu Teman Pro 2 yang pengen tahu lebih lanjut dari kisah seseorang ini ya, pastikan kamu tetap stay tune di sini dulu, dan kita akan mendengarkan beberapa lagu dulu Teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,92 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama
0: handphone
1: keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi. Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

buka jasa untuk menemani para pendaki ini bernama Xiao Meng ya, teman 22 ya. Dan ternyata teman 22 Xiao Meng ini bukanlah pemandu wisata biasa nih. Karena ia bekerja sebagai peipa atau pendamping pendakian. Dan tugasnya bukan hanya menjelaskan sejarah dan juga lokasi penting sepanjang perjalanan, tapi juga memberikan dukungan fisik dan juga emosional kepada para klien teman 22. Nah, ia ini menyediakan makanan dan juga minuman ya, dan serta membantu membawa barang bawaan, menemani mengobrol, menyemangati saat kelelahan, bahkan sesekali menggendong para pendaki yang sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan teman 22. Karena memang teman 22 Gunung Fai ini memiliki lebih dari 7.500 anak tangga ya teman 22, dan itu anak tangganya dari batu dan juga menjulang setinggi 1.545 meter di atas permukaan laut. Jadi ya memang teman 22 akan apa ya, wajar kalau banyak para pendaki yang juga capek gitu teman 22 ya. Dan profesi yang dijalani oleh Xiao Meng ini merupakan bagian dari ekonomi emosional nih yang sedang berkembang pesat di China ya. Dan dalam ekonomi ini ternyata konsumen tidak lagi membeli produk atau jasa semata karena kegunaannya, tetapi juga karena perasaan yang dihadirkannya, mulai dari kegembiraan, kenyamanan, kebanggaan dan juga rasa ditemani teman 22. Nah, Xiao Meng ini mulai menjadi pendamping pendakian setelah lulus dari Universitas Olahraga tahun lalu ya. Dan ia mematok tarif sekitar 700 yuan atau setara 1,5 juta per hari nih. Dengan kemampuan fisiknya, ia mampu mencapai puncak Gunung Tai ini hanya dalam waktu 2 jam lebih sedikit teman 22. Jauh lebih cepat dibanding rata-rata wisatawan yang membutuhkan sekitar 6 jam. Wow! Itu sangat memotong waktu sekali teman 22 ya. Meski pekerjaannya terkadang melelahkan secara emosional teman 22, Xiao Meng ini ternyata mengaku merasakan kepuasan tersendiri teman 22. Nah, untuk permintaan terhadap jasa seperti ini ternyata terus meningkat ya. Bahkan nih, Xiao Meng ini pernah mengatur pendakian yang melibatkan 24 pendamping untuk menemani 2 orang klien yang ingin suasananya lebih ramai dan menyenangkan. Waduh. Emang kalau teman 22 kalau udah wisata terus kita punya banyak duit kayak gitu ya, memang kita kayak mau pakai fasilitas apa aja tuh bisa gitu teman 22. Salah satunya adalah memakai jasa dari Xiao Meng ini teman 22. Gimana teman 22? Apakah kamu sudah punya rencana nih untuk mendaki ke Gunung Tai di China teman 22 terus memakai jasa dari Xiao Meng ini untuk menemani kamu dalam perjalanannya? Karena ini adalah sebuah perjalanan secara emosional teman 22 ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Nomor 2 masih bersama Bagas ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 aku masih ngasih info beberapa teman Pro 2 ya. Ini ada beberapa tempat wisata yang bisa kamu kunjungi. Dan ini adalah sebuah wisata yang sangat edukasi banget teman Pro 2. Jadi sangat cocok buat kamu kunjungi bersama keluarga. Apalagi kalau kamu punya adik atau ponakan atau bahkan anak yang udah kecil-kecil gitu teman Pro 2 ya. Dan ini teman Pro 2, ini masih di sekitaran Malang, jadi gak jauh-jauh banget teman Pro 2 ya. Yang pertama ini ada Milkindo Green Farm teman Pro 2. Ini adalah salah satu destinasi yang cukup populer ya, yakni Milkindo Green Farm di Kecamatan Kepanjen teman Pro 2. Dan tempat wisata ini mengusung konsep peternakan sapi perah modern yang dikombinasikan dengan wahana edukasi keluarga teman Pro 2. Dan pengunjung ini dapat belajar memerah susu sapi, memberi makan hewan ternak seperti kelinci dan juga domba, hingga mengenal proses pengolahan susu nih. Dan selain area edukasi peternakan teman Pro 2, lokasi tersebut juga dilengkapi oleh wahana permainan anak dan juga kolam renang keluarga. Wow, seru banget teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya teman Pro 2, ini ada Petung Sewu Wildlife Education Center ya. Ini adalah sebuah wisata edukasi hewan lainnya teman Pro 2 ya. Dan Petung Sewu Wildlife Education Center ini bisa disebut juga PWEC ya, di Kecamatan Dau teman Pro 2. Jadi kalau dari RRI Candi Panggung ini kayaknya gak terlalu jauh ya teman Pro 2 ya. Dan tempat ini lebih berfokus pada konservasi alam dan juga pendidikan lingkungan teman Pro 2. Nah, di kawasan tersebut, ternyata pengunjung ini dapat mengikuti kegiatan pengamatan burung, edukasi satwa liar, hingga eksplorasi hutan. Dan lokasi ini juga kerap menjadi tujuan kegiatan sekolah dan juga komunitas pecinta lingkungan teman Pro 2. Yang selanjutnya ada Taman Rekreasi Sengkaling. Ini adalah kawasan rekreasi teman Pro 2 ya. Dan ini juga masih menjadi pilihan wisata keluarga di Kabupaten Malang nih. Meski dikenal sebagai taman rekreasi dan wisata air, ternyata tempat ini memiliki area interaksi satwa nih, dan juga tentu saja wahana edukasi anak teman Pro 2. Yang selanjutnya ini ada Ketindan Trat ya. Ini adalah sebuah tempat wisata di wilayah Lawang teman Pro 2. Ini ternyata terdapat wisata berbasis alam pedesaan seperti Ketindan Trat ini teman Pro 2, yang ternyata konsepnya tuh menggabungkan edukasi pertanian dan juga peternakan rakyat. Waduh, seru banget nih teman Pro 2. Dan wisata edukasi hewan memiliki prospek besar ya, karena memang mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik dibanding metode konvensional di ruang kelas. Jadi langsung praktek gitu teman Pro 2 ya. Oke, langsung aja teman Pro 2, buat kamu yang mungkin pengen ke situ ngajakin keluarga, langsung aja cus ke beberapa tempat-tempat wisata itu tadi teman Pro 2.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Lalu berdua informasi mengenai wisata edukasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari tadi pagi, teman Pro 2, dan menemani Sunday morning aku, teman Pro 2 ya. Semoga di weekend kali ini menjadi weekend yang sangat berarti dan juga membahagiakan buat kamu, teman Pro 2. Dan nanti di jam 10 akan ada Safa yang akan menemani kamu sampai nanti sore. Jadi tetap stay tune di sini, dan saya Bagas pamit. Bye-bye, teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat pagi. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, halaman luar Stadion Kanjuruhan Kemanjen mendadak jadi lautan keceriaan pada Sabtu 30 Mei 2026. Ribuan anak didik Taman Kanak-kanak TK ya tampil energik dalam ajang gebyar tari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Acara ini digandeng bersamaan dengan peringatan Hari Pendidikan

0: Nasional atau Hardiknas sekaligus HUT ke-76 IGTKI PGRI Kabupaten Malang. Kemeriahan ini pun disaksikan langsung oleh Bupati Malang Dr. Andes HM Sanusi MM dan tidak sendirian, beliau juga tampak didampingi Wakil Bupati Dr. Andes Hajah Latifah Sohib, Sekda Dr. Insinyur Budiar Anwar MSI, jajaran pejabat Pemkab Malang hingga Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Malang beserta seluruh pengurusnya. Saat memberikan sambutan, Sanusi mengapresiasi totalitas seluruh elemen masyarakat yang sukses menyulap acara tersebut menjadi meriah. Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter bangsa. Dan menurut beliau juga, guru TK hanya punya peran yang sangat strategis di tangan mereka. Benih-benih akhlak mulia, kedisiplinan, kreativitas, dan rasa percaya diri anak mulai dipupuk sejak dini. Teman Pro 2, informasi selanjutnya, mobilitas masyarakat menggunakan transportasi kereta api di wilayah PT KAI daerah operasi Daop 9 Jember masih terpantau tinggi pada momentum akhir pekan. Hingga Sabtu 30 Mei 2026, sebanyak 20.385 penumpang tercatat berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun yang ada di wilayah Daop 9 Jember. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah mengingat masih terdapat perjalanan kereta api yang beroperasi hingga malam hari. Tingginya bergerak penumpang juga telah terlihat sehari sebelumnya, di mana pada hari Jumat 29 Mei 2026 Daop 9 Jember melayani sebanyak 22.146 penumpang. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan tingginya okupansi menunjukkan kereta api masih jadi pilihan utama untuk melakukan perjalanan pada akhir pekan maupun masa liburan. KAI Daop 9 Jember juga terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu bagi seluruh pelanggan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hari ini di hari Minggu, teman Pro 2, di akhir bulan Mei, Safa bakal nemenin kamu sampai nanti jam 2 siang. Dan first hour jam 10 ini, teman Pro 2, untuk membukanya, aku bakal hadirkan salah satu single ya, dari Aktif atau Akselerasi Kreatif, yang merupakan kolaborasi dari RRI dan juga Manicraft ya. Ada lagu judulnya La Vita e Bella. Ini hadir dengan sentuhan Afrobeat yang hangat, diperkaya elemen hip-hop serta nuansa tradisional Kaili melalui detingan alat musik Kakula. Perbaduan ini menjadikan karya tersebut terasa seger banget, berakar pada budaya, serta tetap berjiwa global. Di liriknya, lagu ini memadukan 4 bahasa sekaligus, bahasa Kaili yang jadi penghormatan terhadap tanah kelahiran rival Himran ya, di Palu, Sulawesi Tengah. Ada juga bahasa Indonesia sebagai medium penyampaian yang universal, dan bahasa Inggris yang memberikan ekspresi global, serta frasa Italia, La Vita e Bella, yang berarti hidup itu indah. Frasa inilah yang kemudian jadi judul lagu dan merangkum inti pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan juga duka. Untuk kamu yang penasaran, teman Pro 2, gimana lagunya? So here is it, aku bakal hadirkan Rival Himran dengan La Vita e Bella.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena saat lagi kita akan ikuti dialog spesial ya untuk memeriahkan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Ira yang jatuh pada hari ini di hari Minggu tanggal 31 Mei dengan beberapa narasumber yang hadir. Dengan topiknya untuk dialog kali ini adalah makna Hari Raya Waisak. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti siang ya.
7: Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Pergi ke wihara membawa pelita, hati tenang penuh kebajikan. Mari sambut Waisak dengan cinta, menebar damai bagi kehidupan. Selamat pagi para pendengar RRI Malang, dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa menemani dalam acara talk show yang hangat dan penuh inspirasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang makna Hari Raya Waisak. Perlu diketahui bahwa hari ini 31 Mei 2026 adalah hari yang sangat istimewa, terutama bagi umat Buddha di seluruh dunia. Karena pada kesempatan ini kita merayakan Hari Raya Waisak yang ke-2560 Buddhis Era. Baik, yang selanjutnya, untuk lebih memberikan inspirasi dan makna pada kesempatan ini, telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang sosoknya sangat inspiratif, karena beliau-beliau ini merupakan para narasumber, para tokoh yang selalu melayani umat, terutama di Malang Raya. Baik, yang pertama telah hadir bersama kita Ibu Nimade Damiastri. Beliau ini adalah penyuluh dari Kabupaten Malang. Beliau ini adalah Sri Kandi yang hebat, yang selalu memberikan pelayanan kepada umat, khususnya di Kabupaten Malang. Dan beliau ini dikenal dengan namanya Ibu Kadek, walaupun beliau ini namanya Nimade Damiastri, tapi panggilannya Ibu Kadek. Dan selanjutnya saya perkenalkan narasumber yang kedua adalah Bapak Suwono SAG. Beliau adalah penyuluh agama Buddha Kota Batu. Beliau ini terkenal dengan pelayanan umat yang luar biasa, khususnya di Kota Batu. Dan selanjutnya narasumber yang ketiga adalah Bapak Agus Sumarto. Beliau adalah pegawai Kementerian Agama Kota Malang. Sosoknya sangat luar biasa dalam pengabdian dan pelayanan keagamaan di Kota Malang. Baik, untuk selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di RRI Malang. Senang sekali berbincang bersama dalam dialog spesial Hari Raya Waisak kali ini. Sebelumnya saya ucapkan Namo Buddhaya. Kabarnya bagaimana? Saya nggih, sehat nggih. Oh, saya. Nah, kabarnya sehat ya. Sehat pikirannya, ya. Sehat batinnya, sehat jasmaninya, sehat kantongnya. Nah, itu yang terakhir. Oke, mengawali talk show pada pagi hari ini, yang pertama saya ingin mengorek lebih dalam tentang makna Waisak ya, kepada Ibu Kadek. Nah, apa sebenarnya Ibu makna Hari Raya Waisak bagi umat Buddha itu apa?
8: Terima kasih Bu Rini. Sebelumnya saya sampaikan Namo Buddhaya Bu Rini. Nah, Hari Raya Waisak kalau di agama Buddha itu sangat sakral, karena Hari Raya Waisak itu termasuk hari besar umat Buddha. Kadang disebut juga sebagai Hari Tri Suci Waisak, di mana merupakan hari yang paling sakral dan penting dalam agama Buddha, karena memperingati tiga peristiwa penting yang dialami oleh Pangeran Siddhartha yang kelak menjadi Buddha dan guru agung umat Buddha. Begitu Bu Rini.
7: Mungkin ada tambahan dari Pak Suwono sama Pak Agus, monggo Pak Suwono ya, lebih dahulu.
9: Kalau Bu Kadek ngomongnya sakral-sakral Bu ya. Ya memang kalau disakralkan itu dalam tata ritual memang sakral begitu ya. Tapi Hari Raya Waisak bisa juga dimaknai sebagai sebuah perayaan yang bukan hanya seremonial ya, atau hal-hal yang hanya berlangsung tahunan begitu ya. Tetapi pada intinya adalah lebih mendalami tentang penghayatan ajaran Buddha yang dinamakan Dhamma dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai dengan tema Waisak tahun ini, yaitu Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, maka mengangkatnya adalah tentang nilai-nilai moral itu. Bagaimana Waisak ini akan lebih bermanfaat kepada orang lain ataupun makhluk lain. Nah, salah satu contoh misalnya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang selain seremonial. Ada misalnya kegiatan ekoteologi, penanaman pohon, pilah sampah, kemudian ada ekoenzim ya, dan sebagainya, pelepasan satwa dan sebagainya yang sering kita disebut dengan function itu ya. Nah, acara-acara itulah yang kemudian akan menjadi manfaat lebih bukan hanya untuk umat Buddha tetapi untuk seluruh umat beragama, bahkan mungkin berguna juga untuk makhluk-makhluk lain. Nah, ini kalau kita memaknai Waisak dari sisi yang bukan hanya seremonial. Mungkin itu. Silakan Pak Agus, mungkin Pak ada Agus pendapat.
10: Ya, terima kasih. Mungkin tidak jauh dengan Pak Suwono sudah menyampaikan kalau makna Waisak ini mungkin secara seremonial, ya memang sakral. Cuman kalau bagi saya mungkin ada penambahan juga yang kita lakukan seperti bakti sosial. Terutama kalau saya memang konsennya di donor darah ya. Nah, salah satu bakti kita juga untuk bisa melakukan, kalaupun kita secara bergu atau jumlah banyak tidak bisa, diri kita sendiri melakukan hal-hal itu. Saya pikir juga bermanfaat untuk orang lain gitu. Karena sebenarnya apapun perayaannya, kalau bagi saya, apakah kita sudah berubah dari tahun ke tahun kita mengikuti perayaan demi perayaan-perayaan itu. Sebaik-baiknya orang itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah, bagaimana di momen Waisak ini kita juga bisa mengambil, kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bahkan juga yang lebih banyak untuk lingkungan dan orang yang membutuhkan. Saya pikir itu.
7: Oke, kembali lagi ya, tadi Bu Kadek menyampaikan bahwa ada tiga peristiwa penting dalam peringatan Hari Raya Waisak. Tiga peristiwa penting itu apa? Mohon dijelaskan sehingga para pendengar bisa mengerti, oh Waisak itu memperingati apa saja. Tiga peristiwa penting itu coba dijelaskan.
8: Baik, dalam Hari Raya Waisak itu kita memperingati tiga peristiwa penting. Itu semuanya terjadi di bulan Purnama, di bulan Waisaka. Walaupun beda tahunnya, tetapi sama terjadinya di bulan Purnama. Adapun tiga peristiwa penting itu, yang pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini. Nah, Pangeran Siddhartha itu lahir di Taman Lumbini dan beliau lahir itu berjalan 7 langkah mengucapkan, akulah yang tertua, inilah kelahiranku yang terakhir. Nah, seperti itu. Karena kelak Pangeran Siddhartha itu akan menjadi seorang Buddha, guru para dewa dan manusia. Terus peristiwa yang kedua adalah pencapaian penerangan agung, di mana Petapa Gotama mencapai penerangan agung di bawah pohon bodhi. Beliau menemukan obat untuk orang sakit, orang lahir, dan kematian. Jadi beliau setelah bermeditasi, setelah menjadi petapa Buddha, mencari obat untuk manusia supaya tidak menderita lagi, yang seperti saya sampaikan tadi, tidak lahir lagi, tidak sakit lagi, tidak mati lagi. Nah, itu adalah penemu obatnya adalah Pertapa Gotama. Dan karena beliau menemukan jalan menuju lenyapnya dukkha itu, beliau mencapai penerangan agung di bawah pohon bodhi, yang kelak menjadi Sang Buddha Gotama. Terus yang ketiga, wafatnya atau parinibbananya Sang Buddha di Kusinara. Beliau wafat di umur 80 tahun. Jadi sudah mengajarkan dhamma, sudah mengajarkan ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu disebut dhamma, yang sudah tadi disinggung oleh Pak Suwono. Itu diajarkan kepada semua makhluk tanpa melihat agama apapun waktu itu. Karena Sang Buddha itu, Pangeran Siddhartha, lahirnya di India. Pada zaman itu berkembang agama Brahma. Jadi Sang Buddha mengajarkan dhammanya tidak mengenal siapapun itu, agama apapun itu, mengajarkan kepada semua makhluk yang mau belajar. Jadi itulah tiga peristiwa penting yang diperingati di hari Waisak.
7: Baik Ibu. Selanjutnya, apa sebenarnya sih pesan utama yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada umat manusia melalui Waisak ini, Bu?
8: Pesannya, ya kalau merayakan Waisak ini adalah sebagai refleksi diri, di mana saat yang tepat di bulan Waisaka ini untuk merenungkan kembali ajaran Sang Buddha. Ada cinta kasih, kasih sayang, di mana kalau di agama Buddha itu diajarkan kita mencintai, menyayangi semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang kita sayangi, makhluk hidup lainnya pun kita sayangi. Makanya kita di dalam agama Buddha itu ada kata sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kembali lagi ke perayaan Waisak, kita merefleksi diri di mana kita harus merenung. Sudah berbuat baikkah kita? Apa yang sudah kita lakukan? Karena kita bisa merefleksi diri dari pengalaman Buddha, di mana Sang Buddha mengajarkan sebagai seorang manusia itu harus berjuang. Selama kita hidup kita harus berjuang. Berjuang untuk mendapatkan dan menambah hal-hal yang lebih baik supaya hidup kita menjadi lebih bahagia. Begitu.
7: Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Suwono.
9: Pesannya.
7: Iya.
9: Bukan pesan dan kesan ya ini. Baik, mungkin kalau kita bicara pesan Sang Buddha sendiri sebelum beliau parinibbana itu menyampaikan waya dhamma sankara apamadena sampadeta. Artinya hidup ini tidaklah kekal, akan selalu berubah. Maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Nah, pesan ini hampir mirip kalau kita bicara tentang kewaspadaan. Orang Jawa bilang iling lan waspodo. Beja-bejane wong sing iling lan waspodo. Artinya dalam konteks kewaspadaan inilah umat Buddha diajak ketika merayakan suatu perayaan, jangan hanya bertumpu pada nilai sejarah saja atau seremonial saja, tetapi lebih nyata lagi pada praktek nilai-nilai keagamaan. Salah satu contoh misalnya dengan praktek upawasa, kalau bahasa umum itu puasa. Jadi umat Buddha menjelang Waisak ini menjalankan upawasa dengan praktek atasila atau 8 latihan kemoralan. Ada lagi misalnya dengan menjalankan praktek pengendalian diri dalam rangka memperkuat kesadaran. Penting karena kesadaran itu tadi impact-nya ke iling lan waspodo tadi. Orang yang sadar itu berarti orang yang selalu iling. Orang yang tidak sadar ya, seolah-olah
7: seperti orang mati,
9: orang yang sudah meninggal gitu ya, hidup tanpa berguna gitu istilahnya ya, tanpa kesadaran ya, seperti itu. Nah, saya kira itu mungkin hal-hal yang kaitannya dengan apa pesan yang mungkin dimaknai sebelum beliau parinibbana, yaitu waya dhamma sankara apamadena sampadeta. Hidup ini tidak kekal, maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh.
7: Baik, sebenarnya bagaimana sih Pak Suwono, bagaimana umat Buddha itu memaknai Waisak itu dalam kehidupan sehari-harinya itu bagaimana, Pak?
9: Kalau kita bicara umat Buddha memaknai Waisak itu sebetulnya banyak pandangan ya. Tetapi ada beberapa konsep yang bisa kita lakukan sebagai umat Buddha, yaitu yang pertama dengan memperkuat kesadaran dan pengendalian diri. Nah, tadi kesadaran itu yang utama. Lek wong dadi umat Buddha harus berkesadaran. Makanya sekarang ada lagi meditasi yang pengembangan dari Vipassana Bhavana, mindfulness, artinya perhatian penuh pada apa yang kita kerjakan, ini berkesadaran. Nah, dalam implementasi sehari-harinya, berkesadaran itu apa? Berbicara dengan sopan, jujur, integritas itu harus ada. Ini cari orang pinter banyak, tapi cari orang jujur susah kita ini sekarang, gitu ya. Menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, terus menjaga emosi, kemarahan, harus hidupnya disiplin, penuh tanggung jawab, gitu. Nah, ini hampir sama yang disabdakan oleh Sang Buddha dalam Yamakawaga itu, sair satu dan dua, yaitu berimpitan, yang berarti pikiran itu adalah pelopor, pikiran itu adalah pemimpin, pikiran itu adalah pembentuk. Nah, jika kita berbuat atau berpikir dengan pikiran buruk, nah, pikiran buruk bagaikan seekor lembu yang menarik roda bedati. Nah, tapi sebaliknya, jika kita berpikiran baik, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya.
7: Berarti selalu mengikuti kita,
9: iya,
7: ya?
9: Iya, jadi kalau kita pikiran buruk, atau istilahnya di Buddha itu aku salah cita, berpikiran buruk, maka itu hasilnya adalah hal-hal yang buruk. Karena ini pelopor, jadi pikiran itu akan berdampak pada tutur kata dan tingkah laku. Nah, tapi kalau kita berpikiran baik, maka apa yang kita ucapkan, pasti nanti kata-kata yang sopan, jujur, menyejukkan, tidak menyakiti, tidak melukai. Nah, ini yang diharapkan. Jadi dengan pikiran-pikiran yang baik itulah diharapkan nanti kita bisa mempraktekkan ajaran-ajaran dari Sang Buddha. Oke. Itu yang pertama seperti itu, Bu. Ya.
7: Jadi sebenarnya memang pikiran itu adalah pemimpinnya ya, Pak ya. Ya, Pak Agus ya. Ya, pemimpin di mana kalau kita berpikir yang baik, maka ucapan dan perbuatan kita pasti baik. Sebaliknya juga kalau kita berpikir buruk, maka ucapan dan perbuatan kita juga buruk. Baik, berlanjut ya Pak Suwono. Sebenarnya nilai apa saja yang dapat diterapkan sih masyarakat umum di perayaan Waisak?
11: Nilai.
7: Okay. Ya, nilai apa saja, Pak?
9: Baik, kalau kita bicara nilai itu bukan nilai angka ya. Kalau nilai angka
12: bukan
9: itu
12: nilai di rapot ya.
9: Yang tertinggi katanya 10 sempurna. Tapi angka yang tertinggi itu 9, Bu.
7: Kenapa?
9: Iya, betul itu katanya. Kalau bicara kan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 10 itu karena ada gandengannya 1 gitu.
12: Ditolong angka 1 gitu ya.
9: Iya, jadi ada yang menolong. Ya. Nilai-nilai yang mungkin bisa kita praktekkan dalam pelaksanaan ini, yang pertama adalah cinta kasih dan welas asih, yeah. Metta dan karuna. Nah, cinta kasih itu tadi Bu Kadek sudah bilang, yang pertama cintailah diri sendiri. Nah, apakah kita sudah mencintai diri kita? Satu contoh paling gampang loh, mencintai diri itu ketika kita keluar rumah itu pasti kan memperhatikan diri kan, tidak mungkin kita dalam kondisi belum cuci muka, bangun pagi langsung ileret dreweran blonjo, tidak mungkin itu. Tapi pasti mencintai diri sendiri, berarti dia datang keluar itu sudah dalam posisi yang sempurna ya, itu contoh mencintai diri sendiri. Setelah itu mencintai orang lain, makhluk lain. Tanpa membedakan ya, gak usah ini si A si B dari agama A, agama B, suku A, suku B, itu gak perlu. Karena Sang Buddha sendiri mengajarkan ini adalah ajaran untuk semua makhluk, bukan umat Buddha. Kalau tidak praktek pun ya tidak akan berguna kan, begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan mempraktekkan nilai kedamaian dan anti kekerasan. Ya. Kita boleh berpandangan beda, memang kita beda kan gitu ya. Coba tubuh kita ini ada yang sama enggak?
12: Enggak ada.
9: Kalau tanya audien bisa. Ya. Telinga kiri dan telinga kanan itu sama enggak kira-kira? Ya beda. Tangan kanan dan kiri itu loh, sama enggak? Beda.
12: Besar tangan kanan.
7: Fungsinya ya, juga
9: fungsinya beda. Jantung dan hati beda fungsinya, paru-paru apalagi. Nah, padahal dalam diri kita ini sudah banyak perbedaan. Nah, yang beda jangan disamakan, yang sama jangan dibedakan. Apalagi dipaksakan dengan kekerasan. Makalah diajarkan kedamaian dan anti kekerasan. Kemudian pengendalian diri juga penting. Apalagi kalau anak-anak muda itu penting pengendalian diri itu. Ya, bukan anak muda saja, yang tua itu kalau kita tidak terkendali repot itu ya. Pengendalian diri itu penting. Karena puasa atau upawasa itu pada intinya adalah praktek pengendalian diri. Bukan bicara apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Nah, contoh misalnya, kalau puasa misalnya boleh merokok misalnya. Memang dalam tulisan di 8 sila itu enggak ada bunyinya merokok. Ada enggak? Enggak ada, bagus ya. Nah, tapi di situ upawasa penekanannya adalah pada pengendalian diri. Mampu enggak ketika kita menjalankan puasa untuk tidak menikmati apa yang kita sukai? Nah, itu penting sekali dalam pengendalian diri. Terus lebih jauh lagi ke nilai hidup sederhana dan bijaksana. Kemudian toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ini penting. Nah, sekarang ini ada 58 orang biku lagi melaksanakan Indonesia Walk
11: for Peace.
9: Peace atau disingkat IWFP. Nah, kalau orang taunya itu tudong gitu ya. Jadi beda.
12: Dulu tudong
9: ya. Ya, dulu dikenal tudong. Tudong itu jalan kaki tanpa bicara sebetulnya, tapi sekarang kan banyak ketemu di mana titik mana itu bicara.
12: Memberikan berkah di jalan, nah, juga ya.
9: Akhirnya sekarang menjadi perjalanan damai dan sekarang sudah sampai di Pasuruan menuju Sidoarjo. Nanti sampai Candi Borobudur tanggal 31. Itu dalam rangka apa? Membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan penting. Anak cucu kita ini nanti butuh lingkungan yang bersih, sehat. Jangan kita nikmati sekarang. Ya, anak-anak kita harus kita sisakan untuk nanti ya. Kemudian yang ketujuh ada introspeksi diri dan perbaikan diri. Nah, seperti Pak Agus tadi ya. Jadi kalau Waisak itu ya, ayo introspeksi diri. Perbuatan apa yang sudah saya lakukan dan apa yang belum, kan gitu ya. Nah, yang terakhir itu semangat berbagi dan kebajikan. Nah, kalau kita hari raya itu pasti ya, kalau di desa itu sampai seminggu katanya Bu Rini ya.
11: Open house.
9: Nah, open house itu ya. Sama ya. Kalau mungkin di muslim terkenal dengan apa itu namanya? Galakampil.
12: Galakampil. Bawalah gitu juga.
9: Ya, di Buddha juga ada namanya anjang sana atau open house itu ada. Nah, itulah 8 nilai Bu yang bisa kita terapkan dalam merayakan Hari Waisak.
11: Ya, pada saat ini kan kita itu di kehidupan, masuk di kehidupan modern ya Pak ya. Apa-apa serba teknologi, serba digital ya kan. Terus di kehidupan modern itu kan banyak sekali tekanan. Ya, tekanan secara ekonomi, tekanan secara apa ya, mental ya toh. Nah, ini bagaimana ajaran Buddha membantu seseorang hidup untuk lebih tenang itu seperti apa? Mungkin dari Pak Agus dulu, biar ini.
10: Ya, memang kalau kita lihat, kalau kita tidak mengikuti perkembangan yang katanya dari Ibu tadi secara teknologi digital, kita dibilang ketinggalan. Cuman jangan salah, kita juga dulu dari nenek moyang kita berasal dari yang tidak mengenal hal-hal seperti itu. Katanya sih ya baik-baik aja. Nah, kenapa yang sekarang ini kita sudah mengenal, kita merasa kalau kita tidak mengikuti, kita ketinggalan. Sebenarnya teknologi itu bagi saya netral-netral saja. Sama juga dengan api dan dengan pisau. Kalau kita pakai dengan kondisi yang memang sesuai dengan kebutuhan, api kita pakai untuk masak air ya bisa jadi minuman, masak nasi bisa jadi nasi. Sama juga dengan pisau, kalau kita pakai untuk potong bawang, potong daging bisa bermanfaat untuk kita, hasil-hasil yang kita potong. Tapi seandainya kalau kita balik, pisau itu kita pakai membunuh orang, atau api itu kita pakai untuk membakar orang, atau membakar rumahnya orang, kan jadinya kan negatif ya. Nah, sama aja dengan teknologi. Kalau kita pakai dengan kondisi-kondisi baik aja, baik-baik aja. Tapi coba kalau kita pakai dengan kondisi yang tidak baik, mungkin untuk scam, menipu orang lain, atau bahkan mungkin kita terjun di dalamnya yang tren sekarang ini pinjol. Bayangkan, itu kita yang mungkin meminjam, bisa sampai anak cucu buyut, bahkan mungkin apanya lah, itu bisa ditagih oleh si peminjam. Nah, itu kan apa ya, luar biasa gitu loh. Kalau bagi saya pribadi, saya mungkin tidak bisa tidur ya. Kalau seandainya saya berada di dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, saya pinjol apa ya, susah banget lah. Maksudnya kalau menurut saya pikirnya gimana saya membayarnya, karena ya kita harus mengukur diri kita ya. Kita mau melakukan sesuatu itu kita harus melihat kekuatan kita seperti apa dalam berbagai versi gitu.
11: Bu Kade ya, biar nggak ngelamun ini.
8: agak ngantuk ini ya.
11: Nah,
13: mikir sapa Bu Kade?
8: Mikir ini tadi pandangan agama Buddha tentang teknologi. Nah, kalau di dalam agama Buddha kita ngikuti aja perkembangan teknologi. Karena apa? Memang dibutuhkan dalam kehidupan kita, tetapi seperti pendapat Pak Agus tadi mengatakan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau seandainya kita mengikuti kayak sekarang semua anak, semua orang, semua yang ada di dunia ini sudah pegang HP Android. Kalau itu disalahgunakan akan menjadi hal-hal yang buruk. Tetapi kalau diarahkan ke jalan yang benar, tidak akan terjadi hal-hal buruk. Karena di dalam agama Buddha itu ada sila, ada aturan kemoralan yang menjaga kita, yang harus kita praktekkan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang Pak Suwono katakan tadi, dalam agama Buddha itu harus sadar, selalu sadar, eling tur waspodo. Jadi kita sebagai umat Buddha tetap menyikapi dengan baik, dengan tenang, karena kemajuan teknologi itu harus kita ikuti. Kalau kita nggak ikut, nanti kita dibilang kuno dan kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Kalau seandainya kita punya HP itu ya, kayak Android itu, tidak hanya melihat hal-hal buruk seperti dracin kayak gitu ya, seperti yang lain-lain itu ada penipuan, ada apa di HP itu, tetapi bisa dimanfaatkan. Kita bisa belajar dari HP itu. Contoh anak-anak sekolah itu ya, kalau dia lagi belajar kesusahan tentang materi yang dijelaskan oleh gurunya, dia akan masuk Google. Nah, itu contoh kita manusia yang memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, kayak gitu. Tetapi kalau itu dimanfaatkan tidak baik, seperti jadi apa itu, gamer gitu ya, lupa waktu main game, lupa waktu belajar, lupa semua, lupa. Nah, itu berarti bukan Buddha, bukan sadar. Jadi kesadarannya berkurang. Nah, begitu Bu Rini.
11: Ya. Pak Suwono, mungkin bisa ditambahi bagaimana istilahnya ajaran Buddha itu membantu seseorang untuk lebih tenang di kehidupan modern saat ini itu.
13: Iya. Dengan banyaknya kemajuan teknologi ini bukan berarti kita anti teknologi, tidak boleh. Karena sekarang pun kita duduk di sini dengan menggunakan teknologi semua ini. Mic aja ini teknologi. Kalau tanpa mic kita mungkin tidak harus ngomongnya teriak-teriak begitu ya. Nah, untuk menjadi tenang itu, maka praktek kesadaran itu bisa dilatih, yaitu melalui meditasi. Nah, pengendalian diri itu meditasi. Dalam agama Buddha, meditasi itu ada dua macam. Namanya samatha bhavana dan vipassana bhavana. Jadi meditasi atau samadhi itu disebut dengan dua hal tadi, bhavana, samatha dan vipassana bhavana. Kalau samatha lebih pada objek-objek untuk mencapai ketenangan, bisa menggunakan objek anapanasati, pernafasan, atau objek cinta kasih sayang dan sebagainya. Nah, ini penting dilatih sejak dini. Sebetulnya meditasi itu bukan hanya fokus ketika kita harus mencari tempat yang sunyi gitu kan ya. Orang-orang itu kan hanya berpikir, oh lek wong meditasi kayak zaman biyen
11: duduk diam,
13: semedi gitu ya. Semedi itu bahasa populernya topo ya, bagus ya. Topo nek guwa ora mulih-mulih, ah mulih-mulih keluargane lali gitu kan ya. Topo. Tapi justru orang dulu itu sudah mengajarkan topong rame. Nah, bagaimana kita bisa bertapa di tempat keramaian? Artinya, bagaimana kita ini bisa selalu terkendali, baik dalam tutur kata, pikiran, maupun perbuatan kita dalam kehidupan di masyarakat. Contoh misalnya dengan sesama teman begini. Ya, kita pun harus terkendali, gitu kan. Jangan sampai nanti ucapan kita, perbuatan kita menyakiti orang lain. Nah ini pelatihannya hanya dengan cara duduk diam, melihat diri ke dalam. Waspada tadi, lihat ke dalam. Berarti melihat diri ke dalam, bukan melihat orang lain. Ya, kalau melihat orang lain mudah ya. Wong pepatah aja mengatakan debu di seberang lautan itu tampak jelas, gajah di pelupuk mata itu
12: semut.
13: Oh, semut. Gajah di pelupuk mata itu tidak nampak.
12: Tidak kelihatan. Nah,
13: gitu loh. Tapi
11: padahal gajah
13: semut di seberang lautan kelihatan. Itu kelihatan jelas. Jadi kesalahan orang lain itu lebih bisa kita lihat, tetapi kesalahan diri sendiri kadang kita lupa itu ya.
12: Enggak sadar kalau salah, Pak.
13: Nah, ini jadi healing lan waspada atau melatih kesadaran itu penting dilatih bagi siapa saja.
11: Baik. Tadi Bu Kadek sempat menyinggung tentang cinta kasih dan welas asih ya. Nah, sebenarnya apa sih makna cinta kasih dan welas asih itu dalam momentum Waisak saat ini?
8: Baik, seperti yang sudah diuraikan Pak Sono tadi ya, cinta kasih dan ulas asih di dalam momen Waisak ini, kita ada acara, kita memperingati Waisak itu dengan cara bakti sosial. Di mana-mana digaungkan Gema Waisak ada bakti sosial. Jadi kita peduli sama sesama kita, kita peduli sama lingkungan kita. Kalau contohnya peduli sesama kita itu, kita bisa berbagi rezeki, berbagi apa yang kita miliki kepada manusia lain atau orang lain. Terus kalau kita peduli sama lingkungan kita, kemarin di perayaan serangkaian perayaan Waisak itu kita juga mengadakan penuangan ecoenzim. Itu namanya cinta lingkungan. Kita tidak ingin lingkungan kita tercemar. Makanya kita menyayangi semua yang ada di dunia ini, kita sayangi. Penerapan dari cinta kasih, kita mencintai, kita menyayangi tanpa batas dan tanpa melihat siapapun itu, makhluk apapun itu. Karena kita tahu semua makhluk butuh kedamaian. Semua makhluk ingin damai, hidup dengan tenang. Begitu, Bu.
11: Baik. Selanjutnya kembali ke Pak Suwana ya. Saat ini media sosial sering memicu kebencian dan konflik. Ya, kita banyak melihat berita-berita yang sangat apa ya, membuat miris sehingga menyulut emosi. Nah, bagaimana sih ajaran Buddha memandang hal tersebut?
13: Baik, dalam Dhammapada dijelaskan cukup jelas ini. Ya maka waka sair lima. Nah, ini ya. Nahi wirena wirani. Nah, itu bahasa Pali ya. Samantida kuda janang. Awirena cak samanti esadhamu sanantano. Bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci atau dengan cinta kasih. Nah, jadi kalau kita bicara media massa, memang media massa ini jangkauannya cukup luar biasa. Berita yang benar bisa jadi salah, berita yang salah bisa jadi benar. Maka kita sebagai umat Buddha atau umat beragama harus punya prinsip sharing dulu atau saring dulu sebelum share. Nah, jangan tahu-tahu di share berita, bahkan berita itu tidak benar, jadi saring dulu kebenarannya. Nah, Sang Buddha mengajarkan ehi pasiko, datang lihat dan buktikan. Jadi kalau ada berita itu diteliti apakah berita ini ada unsur kebenarannya atau justru banyak menyimpang dari kebenaran. Kalau itu bermanfaat untuk di-share, lakukan share. Tapi kalau tidak bermanfaat, ya jangan di-share. Nah, lebih dari itu, kadang itu di media massa itu, kita ini istilahnya orang itu menjadi orang yang apa ya, kepo gitu ya. Contoh saja, lihat status orang. Padahal status itu bukan untuk kita. Tapi kita ini sudah kepo duluan, ini jok-jok nyindir aku. Nah, ya enggak ya?
12: Baper itu Pak, namanya baper.
13: Ya kepo itu namanya. Itu kepo. Jadi status itu bukan untuk kita, tapi kita ini merasa gitu loh ya. Seolah-olah, wah deh, ini Pak Suwono nyindir saya itu, kata Bu Kadek gitu ya. Nah, terus jangan juga dikembangkan ajaran balas dendam. Ini juga tidak baik. Itu balas dendam itu sia-sia, yaitu membalas apa kejahatan dengan kejahatan. Nah, sesuai syair tadi ya, selalu kembangkan cinta kasih itu. Kalau cinta kasih, oh kok susah ya merelakan orang untuk yang menyakiti saya ini. Nah, ya maka kembangkanlah dengan cara melatih meditasi. Nah, kembali ke pancaran cinta kasih. Nah, jadi kalau media-media memang ya kita harus saring dulu sebelum share. Sama dengan kalau kita membuat media juga begitu, teliti dulu sebelum di share. Nah, itu Bu Rini.
11: Ya, baik. Sekarang kembali lagi ke narasumber ketiga ya, Pak Agus ya. Beliau ini dari Kementerian Agama Kota Malang ya, Pak Agus. Bagaimana Pak Agus, semangat Waisak itu dapat memperkuat toleransi antar umat beragama?
10: Ya, dalam hal ini Kementerian Agama sudah menetapkan bahwasannya yang pertama Waisak ini adalah hari raya apa diliburkan secara nasional. Jadi berarti hari raya umat Buddha yang sudah memang ditetapkan sebagai hari raya yang libur secara nasional. Bahkan ada apa cuti satu hari sebelumnya atau setelahnya, biasanya seperti itu ya kalau perayaan hari raya agama. Nah, saya rasa itu sudah salah satu bukti bahwasannya pemerintah punya andil atau ikut apa ya, ada urun tangan untuk memperhatikan juga bahwasannya di Indonesia ini agama itu ada berbagai macam yang memang harus Kementerian Agama naungi, karena memang ya Kementerian Agama bukan hanya untuk satu agama. Jadi kementerian ini mengurus semua agama yang diakui yang ada di Indonesia. Sebenarnya juga salah satunya plus salah satu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Cuman memang tidak terlalu diekspos yang selain agama-agama yang resmi ini. Nah, jadi saya rasa memang sudah banyak perannya Kementerian Agama di situ. Apalagi kan di dalam masing-masing agama juga ada hubungan yang istilahnya hubungan antar umat beragama dengan agama yang lain, dan juga hubungan umat beragama ini dengan pemerintah. Jadi saya rasa perannya cukup besar, makanya dengan sudah ditetapkan seperti itu ya, kita yang memang ada di dalamnya atau kita yang sebagai umat beragama ini bagaimana kita bisa menjaga sikap toleransi kita juga terhadap agama yang berbeda gitu.
11: Iya. Selanjutnya apa peran umat Buddha itu sendiri ya dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk seperti ini? Apa perannya umat Buddha Pak Agus di situ?
10: Saya rasa peran-peran yang sudah dilakukan umat Buddha sudah cukup banyak. Mungkin memang kita tidak bisa mengatur orang yang dalam jumlah banyak mengikuti sesama dengan keinginan kita. Ya minim kita dari keluarga-keluarga yang punya keinginan baik untuk bisa bertoleransi, inilah yang memang perlu dikembangkan sehingga dari yang kecil bisa menjadi menengah dan menjadi besar, dan dalam jumlah yang banyak orang-orang yang punya pemikiran bahwasanya saya ini dalam menikmati kemerdekaan di negara ini juga dikasih bisa merayakan hari besar keagamaan saya, agama saya seperti Waisak ini, kita bisa ikut membantu pemerintah, minim lingkungan kita masing-masing kita bisa saling bertoleransi, menghargai bahwasanya kalau kita tidak mau diapa-apain orang ya kita jangan ngapa-ngapain, kita saling apa merasa bahwasanya saya hidup tidak sendiri, saya perlu toleransi. Yang seperti saya ngomong tadi, sebaik-baiknya orang itu ya bermanfaat bagi orang lain maupun lingkungan sekitar.
11: Ya, mungkin bisa ditambahi dari Ibu Kadek.
8: Peran umat Buddha ya. Ya. Tadi gitu ya, peran ya. Umat Buddha ya. Dalam menjaga toleransi.
11: Iya,
8: nah, peran umat Buddha itu sudah menjaga toleransi sekali, di mana di masyarakat sering kita temukan ketika ada hari-hari besar agama lainnya, kita juga di umat Buddha mendukung Bahkan karena saya posisi di Malang Barat ya Bu ya,
11: yeah.
8: Di Malang Barat itu moderasinya cukup bagus. Ketika saudara kami yang Muslim sedang mengadakan puasa, kami ada komunitas lintas agama itu ikut menyokong, ikut berpartisipasi, membuat gerakan 1000 takjil dibagi oleh komunitas lintas agama.
11: Wah, luar biasa.
8: Gitu Bu. Terus yang lainnya, kita juga di umat Buddha juga ikut menjaga lingkungan, di mana kita di lintas agama juga sering datang untuk ikut bersih-bersih tempat ibadah, memperhatikan tempat ibadah apapun itu, karena saya tadi udah bilang semua makhluk itu pingin bahagia, semua makhluk itu ingin berdampingan hidup dengan tentram. Nah seperti itu, jadi kami sebagai umat Buddha juga mempraktekkan ajaran Buddha, dimanapun tinggal berbuatlah yang lebih baik, yang bisa membahagiakan diri kamu sendiri dan orang yang ada di sekitar kamu. Begitu Ibu.
11: Wah, luar biasa ya. Jadi perannya luar biasa ya. Di lingkungan saya juga seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya ada kegiatan di suatu tempat ibadah, misalnya masjid, itu kita umat Buddha, umat Kristen itu berbondong-bondong untuk membantu. Ini satu bentuk toleransi juga, satu bentuk peran umat Buddha. Mungkin Pak Suwono

0: berfungsi membantu dan merawat orang lain. Nah, kalau peran-peran banyak ya dalam membangun kerukunan. Kalau misalnya di Kota Batu sendiri, Kota Batu itu sudah cukup toleran karena mendapat Harmony Award pada tahun 2020. Harmony Award karena ada 3 kampung kerukunan yang sudah berdiri. Salah satunya ada di desa saya, itu Desa Mojorejo. Itu ada namanya Kampung Kerukunan Umat Beragama. Di sana itu ada 3 agama. Jadi kalau Natal, ya kami sebagai umat Buddha, umat Muslim itu berkunjung atau bersilaturahmi bahasa umumnya ya. Kalau kita nyebutnya anjang sana ke rumah-rumah yang merayakan hari Natal. Idul Fitri juga begitu. Umat yang Nasrani dan umat Buddha pun rame-rame ke rumah tetangga yang merayakan hari Idul Fitri. Nah, kemudian sama ketika nanti kita Waisak, kita yang gantian menerima tamu dari teman-teman yang beragama Nasrani atau Kristen dan Islam. Nah, bahkan kegiatan-kegiatan seperti ada takbir keliring itu selalu melibatkan pemuda lintas agama di tempat kami. Itu ada, itu pemuda Abiyuha namanya. Jadi pemuda ini lintas agama, ini selalu membantu dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ada pindah patah dan sebagainya, itu kalau di Buddha. Kalau di Kristen ada Natal dan perayaan-perayaan lainnya. Nah, kemudian yang jelas kita sebagai umat beragama yang ada di Indonesia tadi yang mungkin Pak Agus sebutkan, sekarang kalau dulu 5 sekarang 6 umat beragama, ya juga ada teman-teman dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga kita harus selalu berkomunikasi karena kerukunan itu bisa terjadi kalau kita sering berkomunikasi. Nah, setelah berkomunikasi kita bisa berkolaborasi. Setelah itu kita akan menjadi serasi.
1: Bisa berekspresi gitu.
0: Nah, setelah serasi baru kita bisa berekspresi akhirnya. Seperti itu.
2: Tindakan nyata langsung ya. Ya, baik. Selanjutnya kembali lagi ke Pak Agus nggih. Mengapa nilai perdamaian itu sangat ditekankan di ajaran Buddha? Dan ini sesuai dengan tema kita, ya Pak Yuswono ya. Dharma sebagai penjaga perdamaian kalau tidak salah. Monggo silakan.
3: Ya, dari judul yang Ibu sampaikan tadi, Dharma menjaga perdamaian, itu sudah jelas bahwasanya dari diri kita sendiri, secara pribadi kita tidak kepingin juga kalau di dalam kehidupan kita atau keluarga yang paling kecil itu juga tidak damai, maksudnya tidak tenang. Seperti yang dikatakan dalam Parita Suci juga bahwasanya hidup di tempat yang sesuai adalah berkah utama. Nah, apabila kita hidup di tempat itu kita merasa tidak tenang, tidak damai, ya gimana ya, kita mau melanjutkan kehidupan ini, mau berekspresi segala tadi seperti yang dibilang termasuk dalamnya harmoni, kan tidak bisa. Nah, makanya kita menjaga perdamaian minim pada diri keluarga kita sendiri, bahkan bisa naik ke yang lebih besar dengan lingkungan RT atau RW yang paling kecil itu, itu semua harapan warga, saya rasa seperti itu ya. Jadi memang kita sebagai umat Buddha punya peran penting, ya kita menjaga dan bisa juga berbagi informasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwasannya ya toleransi itu penting, yang seperti dibilang tadi, telinga kiri beda dengan kanan, tapi fungsinya kan sama-sama untuk mendengarkan. Mata kiri beda dengan mata kanan, sama-sama bisa untuk melihat. Nah, kesamaan inilah yang sebenarnya yang perlu kita rawat bersama walaupun kita berbeda.
2: Ya baik, selanjutnya adalah pesan singkat untuk pendengar RRI Malang dalam menyambut Waisak tahun ini, intinya closing statement dari masing-masing narasumber. Monggo dimulai dari narasumber pertama, Ibu Kadek.
4: Baik, marilah kita di tahun ini merayakan Hari Waisak dengan perenungan dengan penuh kesadaran, mengembangkan cinta kasih, welas kasih tanpa batas, tanpa melihat siapapun dia, apapun latar belakangnya, dan tidak melihat agama apa. Tetap

0: Kembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan.
1: Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Suwono, monggo closing statement.
2: Baik, di hari yang suci dan penuh berkah ya, di Trisuci Waisak, di tengah-tengah kehidupan yang modern dan penuh dengan dinamika kehidupan, mari kita rayakan Waisak dengan memperkuat moderasi beragama atau kerukunan antar umat beragama, menjaga persatuan bangsa, membangun kepedulian sosial, serta menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera untuk kita semua.
1: Nah, yang terakhir kepada Pak Agus, silakan Pak Agus.
3: Ya, kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada dan umat Buddha yang berbahagia, di sini saya mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2560 Buddhis Era tahun 2026. Pesan saya sih, semoga tali persaudaraan, cinta kasih, kekerabatan yang selama ini sudah kita lakukan di minim yang paling kecil di lingkungan keluarga, lingkungan RT RW kita, bahkan sampai yang lebih besar, semoga tetap selalu terjaga. Kita jaga toleransi yang sudah kita bangun bersama pribadi di masing-masing keluarga kita. Semoga Indonesia selalu damai, semoga semua makhluk selalu berbahagia dan damai untuk kita semua. Terima kasih.
1: Terima kasih. Baik, para pendengar RI yang berbahagia, tidak terasa kita telah berada di penghujung dialog kita hari ini. Terima kasih kepada para narasumber atas berbagai inspirasi dan pesan kedamaian yang telah dibagikan. Semoga peringatan Hari Raya Waisak tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga bisa meningkatkan semangat dalam berbuat kebajikan dan menjadi momentum untuk memperkuat cinta kasih, kebijaksanaan, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya akhiri, saya ingin menutup acara ini dengan sebuah pantun. Bunga teratai tumbuh berseri.
2: Cakep.
1: Indah mekar di tepi telaga.
2: Cakep.
1: Selamat Waisak untuk seluruh umat Buddha.
2: Cakep.
1: Semoga menambah kebahagiaan bagi semua makhluk di alam semesta.
4: Sadu, sadu, sadu, sadu.
1: Saya selaku host pamit undur diri. Sekali lagi kami bersama mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.
4: Namo Buddhaya.

92, selamat siang. Masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ini pasti untuk edisi kali ini di Pro 2 Hitlist. Jadi kita cuma punya kurang dari 1 jam aku rasa. Untuk yang pengen request boleh banget di WhatsApp ini 081-555-600-879 ya. Sampai jam 12 aku bakal tungguin gabungan kamu, teman Pro 2, dan juga puterin lagu favorit kamu. Ya pasti sebelum itu teman Pro 2, ada juga informasi nih dari pertunjukan rapper Kanye West ya, alias Ye, dalam festival Pulse of Gaia di RCF Arena Kota Reggio Emilia, Italia ya. Kabarnya di tanggal 18 Juli ini acaranya dibatalin oleh pemerintah kota setempat. Jadi dari The Guardian juga dikatakan pemerintah kota Reggio Emilia ini menghentikan pertunjukan rapper tersebut, teman Pro 2, menyusul kekhawatiran dari komunitas Yahudi setempat karena pernyataan yang dia sampaikan sebelumnya. Jadi pemerintah kota tersebut juga membatalkan pertunjukan rapper Amerika Travis Scott dalam festival Hellwood yang akan dilaksanakan tanggal 17 Juli, teman Pro 2. Terjemahan pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Reggio menyebutkan pelarangan pertunjukan kedua rapper ini dilakukan berdasarkan penilaian yang dilakukan selama pertemuan komite dan penyelidikan lebih lanjut tentang aspek keselamatan dan juga keamanannya, kayak gitu. Dan dari pemerintah juga menurutnya ya, keputusan ini juga menjadi pertimbangan pembatalan konser tersebut, di mana pertunjukan Kanye West di 2026 kemarin April ya ditunda setelah permohonan visanya ke Inggris ditolak, yang membuat dia batal juga jadi penampil utama di Festival Wireless London. Masalah ini muncul setelah ia memicu kecaman karena penyampaian pernyataan ya yang dinilai antisemit, merilis lagu berjudul Hail Hitler di tahun 2025 serta mengiklankan kaos bergambar swastika kayak gitu. Dan di Januari 2026 dia juga udah memasang iklan satu halaman penuh ya di Wall Street Journal untuk meminta maaf dengan judul kepada mereka yang telah saya sakiti, kayak gitu teman Pro 2. Dan ini masih teman Pro 2, sementara itu Travis Scott juga masih menghadapi kritik publik nih menyusul tragedi yang terjadi di Festival Astroworld 2021 yang menyebabkan 10 penonton meninggal. Dan dari sinilah semua teman Pro 2, akhirnya pemerintah dari Reggio Emilia ya ini menghentikan pertunjukan rapper tersebut, kedua rapper tersebut ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, info lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu. Kita move dulu ke single yang satu ini. Kita move lagi lah ke single-single yang kayaknya udah lama banget gak aku dengerin, dan mungkin kamu udah lama juga gak dengerin. Here is it, I will give to you for his movement with Like a G6. Enjoy.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Akidah Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansyur dari luar negeri adalah bergabung dalam Syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Kiai Haji Mas Mansyur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansyur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansyur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansyur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansyur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Nika. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansyur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansyur diangkat sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, Tepat Pro 2, selamat pagi, menjelang siang ya. Ini kayak sudah siang sih, bukan pagi ya. Udah jam 12 kurang 15, Tepat Pro 2. So, follow untuk kamu yang lagi beraktivitas di luar ya, tetap semangat, walaupun memang gak sepanas itu, tapi ya agak sedikit capek sih kalau emang ya aktivitas di luar. Tepat Pro 2, informasi selanjutnya nih, ada datang dari Beach Walk Shopping Center yang lagi siap-siap nih untuk menyambut salah satu perayaan tahunan paling meriah di Pulau Bali, kayak gitu. Festival bergengsi Beach Walk Kuta Fest 2026 ini kabarnya bakal dilaksanakan ya tanggal 3 sampai 7 Juni berpusat di Beach Walk Shopping Center dan Pantai Kuta Bali, Tepat Pro 2. Untuk temanya adalah Wave of Harmony, di mana festival berlangsung selama 5 hari dirancang sebagai perayaan yang benar-benar penuh energi. Di sini ombak, budaya, lifestyle, musik dan juga semangat Kuta berpadu dalam sebuah harmoni yang indah banget. Terinspirasi dari pesona gaya hidup pesisir Bali yang dinamis, festival ini bakal menawarkan keseimbangan ya antara kreativitas, wellness, sustainability, entertainment, sports dan juga budaya Bali dalam satu pengalaman festival yang imersif bagi berbagai generasi gitu. Sebagai salah satu destinasi gaya hidup terkemuka, Beach Walk Shopping Center ini berkomitmen ya untuk terus menghidupkan identitas Kuta melalui kekayaan warisan budaya dan jiwa kreatifnya kayak gitu. Dan dari festival ini mereka pun juga konsisten banget mendukung komunitas lokal dan talenta kreatif melalui berbagai pengalaman kolaboratif yang ada kayak gitu. Rangkaian acaranya cukup banyak, Tepat Pro 2, dari surfing competition, celebrate the spirit of cafe culture, Tepat Pro 2 ya. Ada juga konser gratis Wijaya 80 ini tanggal 6 Juni, ada Kuta Fashion Week 2026 dan lain sebagainya. Jadi untuk kamu yang penasaran dan mungkin ada rencana untuk cuti di tanggal tersebut, boleh banget kayaknya acara yang satu ini enggak boleh dilewatin, Tepat Pro 2 ya, di tanggal 3 sampai 5 Juni, which is like beberapa hari lagi, Tepat Pro 2.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai,

berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bukit Utari terletak di Kampung Doyolama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

teman-teman Pro 2 masih ada di Santai Siang kali ini. Dan ya pasti selamat menikmati weekend kamu ya teman Pro 2. Dan for sure teman Pro 2 di sekitar jam 12 lebih ini aku bakal hadirkan beberapa informasi seputar UMKM dan juga ekonomi kreatif. Dan ini informasi aku ambil juga nih dari RRI.co.id, di mana skala usaha yang masih kecil ini sering banget membuat para pelaku UMKM mengabaikan pentingnya merapikan berkas administrasi perusahaan secara profesional ya. Banyak banget nota pembelian, kontrak kerjasama, sampai laporan keuangan bulanan yang dibiarin numpuk berantakan gitu aja. Dari riset Ngope ya, ini jurnal Records Management, jurnal berjudul The Role of Records Management in Governance, mengupas tuntas isu yang satu ini, di mana hasil penelitian itu menegaskan kalau kerapian manajemen karsipan ini juga berhubungan langsung nih dengan kecepatan pengambilan keputusan strategis dan akurasi evaluasi bisnis kita ya. Sebagai solusi modern yang hemat ruang, udah saatnya kita mulai mengalihkan sistem penyimpanan dokumen fisik menuju sistem arsip digital. Dan kita bisa manfaatkan pemindai pada gawai pintar kita gitu ya, untuk mengubah seluruh lembaran-lembar kertas-kertas nota tadi jadi berkas berformat digital. Kelompokkan berkas digital tersebut ke dalam beberapa folder khusus berdasarkan tahun dan juga kategori urusannya. Dan berikan juga penamaan dokumen yang seragam dan jelas, supaya kita nih gak kesulitan teman Pro 2 ya saat harus mencarinya di saat dadak kita. Dan gunakan juga layanan penyimpanan awan ya, yang terpercaya agar seluruh data penting usaha kita tetap aman dari resiko kehilangan akibat kerusakan perangkat komputer. Sistem digitalnya satu ini juga memudahkan kita nih untuk membagikan berkas kerja kepada tim operasional lain kapan aja tanpa terbatas jarak teman Pro 2. Dan dari studi juga jurnal Government Information Quarterly berjudul The Essential Elements of Successful Digital Saving Strategy ya. Faktor keamanan data juga disorot. Riset ini menyimpulkan kalau digitalisasi dokumen yang terstruktur dengan baik ini akan memotong waktu pencarian berkas administrasi itu bahkan sampai 50% teman Pro 2. Jadi ya, I think like udah saatnya teman Pro 2 kita lebih di-manage lagi berkas-berkasnya dan semuanya di digitalisasikan semuanya. Bakal lebih gampang, efektif dan juga ringkas kayaknya ya. Oke deh, so jangan kemana-mana. Info lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu. Let's move on dulu ke single yang satu ini.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak baunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Ya, jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Teman Pro 2 pelaku UMKM sektor fashion, ini kabarnya mulai diminta ya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan biaya produksi akibat melonjaknya harga bahan baku tekstil global. Kenaikan ini as we know dipicu memanasnya konflik geopolitik di kawasan Selat Hormuz yang juga berdampak langsung terhadap harga minyak dunia nih dan industri petrokimia. Harga minyak global yang menembus kisaran 110 US dollar per barrelnya, ini juga mempengaruhi industri tekstil, khususnya bahan baku berbasis polyester yang jadi komponen utama berbagai produk pakaian. Kondisi ini pun diperkirakan teman Pro 2 bakal berdampak ya di produsen kain, konveksi rumahan, hingga pelaku usaha pakaian skala kecil di daerah. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, ada Redma, ini menyebut harga parasilin ini sebagai bahan baku utama polyester ya, ini naik sampai 40% teman Pro 2 dalam 2 pekan terakhir, which is like itu cukup gede banget kenaikannya ya. Selain parasilin, ini juga sejumlah bahan turunan lain kayak purified terephthalic acid PTA dan juga MEG ini juga mengalami kenaikan harga, dan dampaknya diperkirakan mulai dirasakan oleh pelaku usaha fashion lokal yang bergantung pada pakaian berbasis polyester dan juga bahan sintetis lainnya. Di tingkat konsumen pun, kenaikan harga pakaian diperkirakan bisa mencapai sekitar 10%, di mana kondisi ini pun dinilai cukup sensitif teman Pro 2 bagi pasar menengah menengah bawah ya, yang selama ini jadi segmen utama produk fashion lokal dan juga UMKM. Jadi ya mau gimana lagi teman Pro 2 ya, semoga aja semuanya segera membaik teman Pro 2, dan kenaikan pun juga enggak akan yang senaik itu, dan for sure semoga ya everything is gonna be fine dan semuanya masih bisa tetap survive teman Pro 2. Jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: if you already know about it. But I already got someone new. Bye.
1: Teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan for sure di siang hari ini aku bakal hadirkan informasi seputar olahraga, di mana Indonesia ini berhasil mengukir sejarahnya di World Championships International Football Association 7 atau IFA 7 2026. Untuk pertama kalinya merah putih mampu menembus semifinal.

Championship World Championship maksud Safa IVA 7 ini saat ini berlangsung di Stadion Estadio de la Villa Olimpica Tegucigalpa, Honduras Amerika Tengah ya. Dan Indonesia saat ini udah menapak ke semifinal dan bakal melawan Brasil di hari Minggu ini. Kejuaraan ini adalah pertandingan sepak bola 7 versus 7, di mana emang IVA 7 ini adalah organisasi olahraga sepak bola 7v7 yang selain fokus di penyelenggaraan kompetisi, ini juga berperan dalam pengembangan pemain, pengembangan pelatih, pembentukan federal national, pengembangan media dan broadcasting olahraga, serta penguatan industri sport business dan juga sport entertainment, teman Pro 2. Dan pastinya Brasil ini bukan lawan yang mudah untuk Indonesia di semifinal. Negara ini sudah dikenal sangat banyak melahirkan talenta yang mampu mengolah si kulit bundar tersebut ya. Jadi kita akan lihat bakal seperti apa gitu ya. Yang pasti ini adalah pencapaian luar biasa untuk Indonesia sampai akhirnya bisa ke semifinal teman Pro 2. Jangan kemana-mana, info olahraga lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu sampai nanti jam 2 siang. So keep stay tune di 87,9.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasan.

82 masih ada di Sate Siang Sport untuk kali ini, di mana kabarnya Marc Marquez ini mengakui dirinya lagi kesulitan ya di sprint race MotoGP Italia 2026. Meski finish kelima, ia jauh dari performa terbaiknya ya teman Pro 2. Marquez pun, as we know, ini finish kelima dalam sprint race MotoGP Italia di Mugello Sabtu tanggal 30 kemarin malam. Dalam balapan comebacknya setelah operasi bahu sama kaki, ia ada di belakang teman-teman ya, kayak si Raul, George, Fabio dan juga Marco. Bukan hasil yang terlalu buruk jika mengingat kondisinya, tapi Marquez juga masih berusaha memulihkan kekuatan tangannya nih setelah pembedahan untuk mengatasi masalah saraf teman Pro 2. Dan for sure Marquez sendiri menyebut satu-satunya hal positif dari sprint race di Mugello ini adalah dia bisa menulis catatan sesuai balapan. Tangannya enggak lagi gemeter gitu. Jadi itu salah satu hal positif yang dia rasakan teman Pro 2. Dan for sure kedepannya dia juga masih fokus untuk pemulihan fisik ya, dan pasti akan memberikan yang terbaik untuk race selanjutnya teman Pro 2. Yes, let's move on again nih teman Pro 2. Di siang hari ini ada salah satu single yang cukup enak banget, dan ini mungkin lagu ini relate banget untuk kamu ya yang lagi falling in love fighting. Bener gak sih lagunya tentang falling in love? Jadi tiba-tiba lupa gitu. Tapi lagunya enak banget, gak perlu khawatir. Ada dari Judika dengan Tuhan Tolong. Enjoy.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

It means sudah hampir jam 2 ya. Habis ini bakal ada Indonesia Top 20 Nasional. Dan aku juga mau undur diri. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune dari tadi jam 10 sampai hampir menjelang jam 2 ini. And for sure, jangan kemana-mana, nanti jam 4 bakal ada Tania yang nemenin kamu di 87.9. Have a great day. Selamat menikmati weekend kamu hari ini, teman Pro 2 ya. Okay, see you again next time, teman Pro 2. And don't go anywhere.

Pendengar kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20.

0: ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan anak kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan sempurna.
1: Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15, Dina.

0: Posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan rap kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tempat Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number

Oke, teman pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Rain Laude, Faril Hilal, Juni Record, Chilo on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunnyder, ya. Yaudah, kalau gitu teman pro 2, aku pamit dulu kali ya.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex War.

0: Masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It.

0: Baik, 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman produk Ale Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman produk ada Sean Spiro dengan The Vince Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagi informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, band asal Jakarta Trea Merpati resmi merilis single perdana bertajuk Perih, sebuah lagu yang lahir dari perjalanan panjang persahabatan. Single tersebut menjadi penanda kembalinya para personel Trea Merpati ke industri musik setelah

0: mengenai pentingnya pengelolaan limbah kurban agar perayaan Idul Adha tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Lilik Masliha SAG MPD mengatakan limbah penyembelihan hewan kurban seperti darah, sisa daging hingga isi perut hewan harus ditangani dengan baik agar tidak mencemari sungai maupun lingkungan sekitar. Untuk mengantisipasi pencemaran tersebut, pihak sekolah menyiapkan sistem pengelolaan limbah sejak awal pelaksanaan kurban. Selain itu, edukasi pengelolaan limbah juga disampaikan kepada siswa melalui dokumentasi video dan kegiatan sekolah berbasis lingkungan. Video tersebut kemudian dibagikan kepada siswa dan wali murid sebagai bentuk kampanye sadar lingkungan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

8,9 teman Pro 2, selamat sore. Dan di sore ceria kali ini kamu akan ditemenin barengan sama Tania. Dan pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2. Jadi selama di sore ceria ini aku akan menemani kamu, membagikan informasi-informasi paling up to date dan juga ngobrol-ngobrol santai gitu ya, di spesial hari Minggu ini di 31 Mei. Spesial banget di akhir bulan. Akhir bulan banget nih teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

87,9 teman bro 2, selamat sore. Jadi masih di sore ceria kali ini dan juga masih barengan juga sama Tania ya teman bro 2. Dan kali ini aku akan memberikan informasi mengenai salah satu dunia perfilman dari Indonesia, yaitu ada film Pangku nih karya Reza Rahadian yang kembali mencatat prestasi di Festival Film Internasional teman pro 2. Luar biasa sekali ya. Jadi film tersebut ini resmi terpilih masuk kategori International Competition dalam Bishkek International Film Festival 2026. Cerita. Dan kabar tersebut ini diumumkan melalui media sosial resminya film Pangku. Dan di unggahannya tersebut teman pro 2, tim produksi ini mengaku bersyukur karena film tersebut kembali mendapatkan kesempatan ya untuk bertemu penonton internasional gitu. Jadi memang kabar hangat dari Kirgistan gitu ya, film Pangku ini resmi terpilih untuk berkompetisi di Bishkek International Film Festival. Dan bahagia juga gitu ya, Reza Rahadian ini bisa bertemu dengan teman-teman di sana di Kirgistan teman bro 2. Dan festival film tersebut ini akan dikelar di Bishkek, Kirgistan pada 7 hingga 12 Juni 2026 nih. Jadi film Pangku ini akan bersaing bersama 9 film lain dari berbagai negara untuk memperebutkan hadiah utamanya di teman bro 2. Jadi film Pangku atau judul bahasa Inggrisnya ini adalah On Your Lap. Ini menjadi debut penyutradaraan panjang Reza Rahadian di dunia film layar lebar ya. Jadi selama ini Reza ini dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan berbagai penghargaan bergengsi di industri perfilman tanah air. Jadi emang siapa sih yang belum tahu Reza Rahadian ya di sini? Jadi memang film tersebut ini juga diproduksi oleh rumah produksi Gambar Gerak yang juga didirikan oleh Reza Rahadian bersama Arya Ibrahim. Dan Arya ini juga terlibat sebagai produser bersama Gita Farah. Sementara naskah film Pangku ini ditulis oleh Reza Rahadian dan juga Felix Kanesi. Dan melalui film Pangku ini, Reza menghadirkan cerita drama emosional yang menyoroti hubungan manusia dan juga keluarga gitu ya. Dan film ini juga disebut memiliki pendekatan sinematik yang lebih personal dibanding karya-karya Reza sebelumnya waktu dia jadi aktor gitu teman pro 2. Dan di buat kamu yang belum tahu Bishkek International Film Festival ini seperti apa sih, jadi Bishkek International Film Festival sendiri ini merupakan festival film internasional yang mempertemukan sineas dari berbagai negara Asia dan Eropa. Dan festival ini dikenal menjadi ruang apresiasi bagi film-film independen dan juga karya sinema artistik dari berbagai belahan dunia nih teman pro 2. Jadi sebelum terpilih di Bishkek International Film Festival ya teman pro 2, film Pangku ini lebih dulu mendapat perhatian di kancah perfilman internasional nih. Jadi film ini sukses memborong 4 penghargaan di Busan International Film Festival 2025 di Korea Selatan teman pro 2. Dan gak hanya itu nih, film Pangku ini juga meraih prestasi di dalam negeri lewat ajang Festival Film Indonesia atau FFI di tahun 2025. Dan film tersebut ini membawa pulang 4 piala citra dan salah satunya kategori film cerita panjang terbaik, pemeran dan penulis skenario asli terbaik teman bro 2. Dan prestasi tersebut ini membuat film Pangku ini menjadi salah satu film di Indonesia yang memang cukup banyak dibicarakan di festival internasional. Dan kehadiran film ini juga dinilai menunjukkan perkembangan perfilman Indonesia yang saat ini sudah semakin mendapatkan perhatian dari dunia luar atau dari dunia global gitu ya teman bro 2. Sangat amat membanggakan sih ini, film Indonesia sudah mulai dinotis gitu ya sama orang-orang internasional. Ya cukup bangga ya kalau misal film Indonesia, film dengan bahasa kita, bahasa Indonesia bisa diputar gitu ya di internasional, di luar negeri sana teman bro 2. Jadi kita juga bisa pamer gitu ya, bisa sombong-sombong sedikit gitu teman bro 2. Jadi setelah ini aku akan puterin salah satu soundtrack dari film Pangku, yaitu ada Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amizah. Enjoy.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kewajib ingsun hangruat sukertaning poro kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dilenang mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa.

Telepon juga Mas Emil teman Pro 2. Di sini masih bersama Tania di Sore Ceria dan pastinya bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam ya teman Pro 2. Dan setelah tadi aku memberikan informasi mengenai film Pangku yang akhirnya mewakili Indonesia di kompetisi International Bishkek Film Festival. Dan kali ini teman Pro 2 masih ada dari perfilman Indonesia kita teman Pro 2, yaitu film horor ya yang berjudul Badut Gendong ini mulai tayang di bioskop Indonesia dan langsung mencuri perhatian lewat respon positifnya nih teman Pro 2. Jadi film garapan sutradara Charles Gausali ini memang disebut menghadirkan teror intens dengan skala produksi besar dan aksi yang menegangkan nih. Jadi setelah menggelar gala premiernya pada hari Jumat 22 Mei lalu, film produksi Magma Entertainment ini mendapatkan banyak sekali pujian teman Pro 2. Jadi sejumlah artis menilai film Badut Gendong ini menawarkan konsep horor yang berbeda dengan perpaduan aksi brutal dan cerita emosional yang kuat gitu teman Pro 2. Why you always wanna act like lovers, but you never wanna be each other's. Dan film ini mengikuti kisah Darso yang diperankan oleh Martino Leo. Jadi ia ini digambarkan sebagai pria sederhana yang ingin membangun kehidupan bersama istrinya yaitu Darcy yang diperankan oleh Dayenta Melira teman Bro 2. Namun kehidupan mereka ini berubah tragis setelah Darcy dan bayi yang dikandungnya ini menjadi korban kekerasan sekelompok preman. Dan peristiwa itu membuat Darso pulang ke kampung halamannya dalam kondisi yang penuh duka nih teman Bro 2. Dan di kampung tersebut, Darso ini justru terjebak dalam konflik yang lebih besar lagi nih. Jadi mulai dari kekacauan akibat keserakahan korporasi hingga ritual mistis yang memanggil entitas pendendam teman Bro 2. Dan Charles Gausali ini juga menyebutkan bahwa film Badut Gendong juga menjadi bagian dari semesta film kodrat. Dan menurutnya karakter dalam film ini sudah dipersiapkan juga untuk memiliki keterkaitan dengan perjalanan Ustaz Kodrat di masa mendatang itu teman Bro 2. Dan memang karakter ini memang sejak awal sudah didesain gitu ya untuk menjadi lawan tanding Ustaz Kodrat ternyata teman Bro 2. Namun Charles Gausali sendiri ini ingin penonton lebih dulu memahami penderitaan dan sisi-sisi emosional dari tokoh ini teman Bro 2. Dan buat kamu mungkin yang udah penasaran gimana sih cerita Badut Gendong ini, bisa langsung aja mumpung ini weekend hari Minggu langsung ke bioskop aja teman Pro 2 dan ajak orang-orang tersayang kamu untuk nonton bareng.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Woi, hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
2: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Mas yang nabrak mobil saya.
1: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
2: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya.
3: Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
4: anu, Mbak. damai ya, damai.
5: Awas, jangan asal ngegas ya.

87,9 masih di sore ceria juga dan masih dibarengin sama Tania di sini teman pro 2. Kok dibarengin sih? Masih barengan sama Tania di sini teman pro 2 yang pastinya aku bakal nemenin kamu selama sore ceria sampai nanti di jam 7 malam teman pro 2. Dan kali ini aku akan memberikan informasi yang cukup unik dan juga menggemparkan gitu ya teman pro 2. Jadi ini masyarakat dunia termasuk Indonesia ini memang dihebohkan dengan informasi terkait fenomena alam langka nih teman pro 2, yaitu ada bulan biru atau blue moon. Dan fenomena langka bulan biru ini diprediksi terjadi pada hari ini teman pro 2, alias hari Minggu tanggal 31 Mei ini. Jadi mungkin buat kamu yang belum tahu gitu ya, jadi fenomena bulan biru ini atau blue moon ini bisa diamati di Indonesia gitu ya. Dan menariknya, peristiwa astronomi bulan biru ini dikabarkan bisa diamati dari berbagai wilayah Indonesia saat cuacanya cerah teman bro 2. Jadi mungkin banyak masyarakat juga penasaran gitu ya, peristiwa alam yang langka ini akankah membuat langit-langit Indonesia menjadi warna biru atau gimana gitu ya. Padahal fenomena bulan biru ini memiliki makna tersendiri dalam dunia astronomi nih teman bro 2. Jadi melansir dari keterangan NASA, blue moon atau bulan biru ini merupakan istilah untuk menyebut bulan purnama tambahan dalam periode tertentu nih. Jadi fenomena ini tidak berkaitan dengan perubahan warna bulan menjadi biru ternyata teman pro 2. Dan NASA juga menjelaskan ada dua jenis blue moon yang dikenal dalam astronomi. Jadi yang pertama ini adalah seasonal blue moon, yaitu bulan purnama ketiga dalam satu musim yang memiliki 4 kali fase bulan purnama. Dan yang kedua ini adalah monthly blue moon, yang yakni ketika dalam satu bulan kalender terjadi 2 kali bulan purnama. Dan fenomena blue moon pada 31 Mei ini termasuk monthly blue moon karena terjadi 2 kali fase bulan purnama dalam bulan yang sama teman pro 2. Dan melansir dari laman astronomi Time and Date, fase purnama blue moon ini diperkirakan mencapai puncaknya pada 31 Mei. Dan di Indonesia, bulan purnama ini juga dapat mulai terlihat setelah matahari terbenam sekitar pukul 17.30 hingga 18.00 waktu setempat nih teman pro 2. Ini sebentar lagi bisa mulai-mulai terlihat gitu ya blue moon ini teman pro 2. Dan fenomena bulan biru ini akan tampak lebih jelas sepanjang malam. Jadi waktu terbaik untuk menyaksikan blue moon sendiri ini umumnya terjadi sejak awal malam hingga tengah malam saat posisi bulan ini cukup tinggi di langit gitu ya. Dan pengamatan ini juga dapat dilakukan tanpa alat khusus selama cuaca cerah dan langit tidak tertutup oleh awan. Jadi agar penampakan lebih optimal gitu ya, masyarakat ini dianjurkan mencari lokasi dengan langit terbuka dan minim polusi cahaya nih buat kamu gitu ya yang mau berburu. Ini fenomena blue moon ini bisa diperhatikan gitu ya, karena mengingat fenomena bulan biru ini termasuk salah satu peristiwa astronomi yang memang jarang terjadi dalam satu tahun kalender. Jadi buat kamu mungkin yang udah mau, udah penasaran gitu gimana sih penampakan blue moon ini gitu ya teman bro 2, bisa siap-siap aja karena kalau dari informasi sih terlihatnya di jam sekitar 17.30 hingga di jam 6 sore kan. Ini udah 17 lewat berapa nih? Lewat 13 mungkin bisa siap-siap gitu ya teman bro 2, siap-siap kameranya nih biasanya untuk kebutuhan-kebutuhan kasih makan fits gitu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan.

hadir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

87,9 teman Pro 2 masih barengan sama Tania di Sore Ceria yang pastinya bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2. Dan informasi kali ini aku akan menyampaikan tentang salah satu grup idol yang membernya masih muda-muda gitu ya teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Kortis nih yang ternyata ini masuk dalam daftar 30 under 30 Asia majalah Forbes sebagai grup Korea termuda dan satu-satunya grup idol K-pop dalam daftar untuk tahun di 2026 ini teman Bro 2. Dan menurut siaran Korea Times pada hari Minggu atau hari ini teman Bro 2, grup ini meraih tempat di kategori hiburan dan olahraga kurang dari 9 bulan setelah debutnya nih. Jadi diakui sebagian karena pendekatan kolaboratifnya terhadap musik, koreografi, dan juga produksi konten visual. Dan ada juga grup idol yang cewek-ceweknya yaitu ada NMIXX dan juga IDOL serta penari dan koreografer Lee Jung juga masuk dalam kategori yang sama nih teman Bro 2. Dan daftar tahunan ini mengakui individu dan tim di bawah usia 30 tahun yang telah menunjukkan pengaruh signifikan di seluruh wilayah Asia Pasifik. Dan seleksi tahun ini melibatkan reporter, editor, dan juga panelis ahli Forbes Asia yang menyeleksi sekitar 4.000 kandidat di 10 kategori ini teman Bro 2. Dan pengakuan ini datang saat Kortis ini sedang menikmati kesuksesan komersial mini album mereka yang bertajuk Green Green yang sudah dirilis pada 4 Mei lalu. Dan album tersebut ini telah terjual lebih dari 2,3 juta kopi di minggu pertamanya nih teman Pro 2. Dan menurut Circle Chart ini juga menempati peringkat kedua dalam penjualan minggu pertama di antara rilisan K-pop tahun ini setelah album Arirang-nya milik BTS. Jadi single utama album tersebut yang bertajuk Red Red ini menghabiskan 5 minggu berturut-turut di tangga lagu Top Songs Global Mingguan Spotify dan juga menduduki puncak tangga lagu harian dan mingguan di platform streaming utama Korea termasuk Melon. Dan akun Instagram dan TikTok resmi Kortis ini sendiri juga masing-masing memiliki lebih dari 12 juta pengikut. Jadi ini juga terbanyak di antara grup K-pop yang debut dalam 5 tahun terakhir gitu ya menurut label grup tersebut. Dan grup Kortis sendiri yang terdiri atas anggota Martin, James, Juhoon, Songhyun, dan juga Kanho ini debut pada 18 Agustus 2025 di bawah Big Hit Music. Jadi ini adalah label yang memang juga menaungi BTS dan juga Tomorrow X Together atau TXT ya teman Pro 2. Dan album mini atau EP debutnya Kortis ini adalah Color Outside the Lines yang masuk ke tangga lagu Billboard 200 di posisi ke-15 yang pada saat itu ini merupakan album debut dengan peringkat tertinggi kedua oleh grup K-pop teman Pro 2. Keren banget ya, kecil-kecil nih udah banyak banget karyanya. Dan bentar lagi ya habis ini kita akan bersama-sama mendengarkan salah satu lagu dari Kortis yaitu Fashion. Enjoy!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
2: Kita berdua memasuki akselerasi kreatif musik. Dan kali ini datang dari The Box dengan lagunya, yaitu Tadulako Teman Pro 2. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf melalui program akselerasi kreatif atau aktif ini musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah nih Teman Pro 2. Jadi Rival Himran dan The Box, dan langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang dan kreativitas media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional Teman Pro 2. Dan dua musisi yang terpilih yaitu Rival Himran dan juga The Box Band ini merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah. Jadi mempresentasikan juga kedalaman budaya dan juga semangat kepahlawanan modern nih Teman Pro 2. Dan ini without any further ado ya Teman Pro 2, langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu Tadulako dari The Box. Enjoy!

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

87,9 teman Pro 2 masih barengan sama Tania di sini di Sore Ceria, dan informasi kali ini datang dari Bad Bunny nih teman Pro 2. Jadi dia ini adalah musisi asal Puerto Rico yang tiba-tiba nih muncul dalam kredit film Toy Story yang kelima ini teman Pro 2. Dan ini juga merupakan kejutan gitu ya bagi para penggemar Toy Story, karena selama ini nama Bad Bunny itu nggak pernah disebut bahkan dalam masa promo filmnya Toy Story ini teman Pro 2. Jadi barulah Disney dan juga Pixar ini secara resmi mengonfirmasi bahwa pemenang Grammy Award ini di teman Pro 2 akan menjadi salah satu pengisi suara Toy Story di yang kelima ini. Jadi Bad Bunny ini akan mengisi suara untuk karakter Pizza bernama Pizza with Sunglasses, dan karakter ini merupakan anggota komunitas mainan yang sudah terlupakan dan juga tinggal di sebuah gudang halaman belakang yang sudah terbengkalai gitu teman Pro 2. Jadi nanti di Toy Story yang kelima ini tetap akan melanjutkan kisah si Sheriff Woody dan juga kawan-kawannya itu ya teman Pro 2. Pada film kelima ini, tantangan mainan konvensional ini harus melawan mainan elektronik canggih yang berupa tablet teman Pro 2. Dan masih ada karakter Bonnie, yaitu gadis kecil yang sayang dengan mainannya ini, jadinya teralihkan nih fokusnya dengan kehadiran Lilypad atau mainan tablet canggih hadiah dari orang tuanya si Bonnie ini. Dan terus mainan-mainan ini tuh merasa diabaikan gitu ya. Dan akhirnya Jessie ini menghubungi Woody untuk melakukan misi nih agar mainan konvensional ini kembali dimainkan oleh Bonnie. Dan di sisi lainnya teman Pro 2, ini juga ada banyak sekali mainan lain yang juga ingin kembali dianggap dan juga dimainkan lagi nih oleh pemiliknya. Dan film Toy Story yang kelima ini menjadi salah satu film animasi yang paling awet gitu ya teman Pro 2. Dan ini sebenarnya Toy Story ini kan tayang perdananya itu sejak tahun 1995, dan hingga di tahun 2026 ini masih jaya banget gitu ya teman Pro 2. Dan sutradara Toy Story 5 yaitu Andrei Stanton ini menjelaskan film kelima ini harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi memang kata si Andrei ini, kita tidak bisa menolak teknologi gitu ya. Jadi apapun teknologinya, termasuk teknologi baru ini, bisa juga menggantikan peran mainan anak-anak. Jadi meski demikian gitu, Stanton ini juga sadar film ini merupakan media yang membawakan pesan, dan pastinya akan ada pesan moral baik gitu ya untuk anak-anak maupun orang dewasa yang menontonnya nih. Jadi Toy Story 5 juga masih diisi oleh Tom Hanks, Tim Allen, dan juga John Cusack sebagai pemeran utamanya, yaitu Sheriff Woody, Buzz Lightyear, dan juga Jessie. Sedangkan ada juga pengisi suara lainnya teman Pro 2, yaitu ada Greta Lee, ada Conan O'Brien, ada Alan Cumming, termasuk juga Bad Bunny ini sendiri teman Pro 2. Dan Toy Story yang kelima ini akan tayang di bioskop saat libur panjang anak sekolah mulai dari 19 Juni 2026 mendatang. Mungkin nanti kamu bisa langsung ajak keluarga kamu untuk nonton Toy Story yang kelima ini ya teman Pro 2. Dan itu dia teman Pro 2, informasi terakhir dari aku, karena aku harus pamit undur diri karena emang gak kerasa banget udah mau jam 7 aja teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena di jam 7 seperti biasa kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie. Dan nanti di Jaga Malam kamu bakalan ditemanin barengan sama Vera Putri. Kalau gitu Tania pamit undur diri dulu, bye-bye.

0: Waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2
0: Bad Bunny kepada Toy Story yang akhirnya penantiannya berbuah manis nih teman Pro 2. Karena Bad Bunny terpilih Pixar untuk mengisi suara karakter baru Pizza with Sunglasses di film Toy Story 5 yang akan tayang di 19 Juni 2026. Sebelumnya Bad Bunny juga sempat berakting di beberapa film yaitu F9, Bullet Train, hingga Cult Ceiling.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Paris Saint-Germain yang berhasil keluar sebagai juara Liga Champions 2025-2026 usai mengalahkan Arsenal pada partai final. Dan ini menjadi tahun kedua berturut-turut PSG menjadi juara Liga Champions. Walaupun pertandingan berjalan ketat dan satu sama menjadi skor akhir hingga babak kedua usai, tapi PSG berhasil memastikan kemenangannya lewat penalti dengan skor 4-3.
1: Info Pro 2.
0: Sienna Spiro mengumumkan album debut Visitor yang rilis di 3 Juli 2026 melalui Capitol. Rilisan ini menyusul sukses single Die on This Hill, The Visitor, dan juga You Stole the Show, di mana album ini diproduksi oleh Omar Fedi, dan album ini mengisahkan sifat sementara dalam kehidupan. Sienna juga bersiap menggelar tur di Eropa, Inggris, dan Amerika Utara, serta tampil di festival besar seperti Lollapalooza dan juga Outside Lines.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original? Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Gue gak tahu.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Brandy. Bye bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, Ivy Alicia kembali hadir dengan karya terbaru berjudul Pindah Pelan-Pelan yang mengangkat cerita tentang hubungan yang perlahan berubah hingga akhirnya harus berakhir. Ivy menyebut Pindah Pelan-Pelan berbicara tentang kejujuran emosional dan proses menerima perpisahan dalam hubungan. Selain lagu, video musik juga tayang di akun YouTube Ivy Alicia dengan menggunakan konsep visual yang estetik dan dreamy. Ivy Alicia juga akan tampil di Synchronize Fest 2026 yang digelar di Gambir Expo Kemayoran Jakarta pada 16 hingga 18 Oktober 2026. Informasi selanjutnya, ramainya pembahasan hantavirus membuat sebagian pemilik kucing khawatir terhadap kesehatan hewan peliharaan mereka. Pimpinan Satwa Sehat Indonesia dan dosen Universitas Brawijaya Dr. Dr. Hewan Albiruni Haryo MSc APVet menjelaskan kucing bukan pembawa utama hantavirus tetapi bisa menjadi media perantara setelah kontak dengan tikus. Albiruni menyarankan untuk segera membersihkan kucing jika membawa pulang tikus sebelum berinteraksi dekat dengan manusia. Pencegahan hantavirus dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti membuang sampah setiap hari dan membersihkan area sarang tikus. Albiruni menegaskan masyarakat tidak perlu panik terhadap hantavirus selama memahami cara penularan dan langkah pencegahannya. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.

0: FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen

0: Wah, kenapa?
1: Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama aku Vera Putri di sini yang bakal menemani malam hari kamu ya. Dan kita ketemu lagi di Jaga Malam Turn Back Time teman Pro 2, yang pasti aku bakal memainkan gitu ya lagu-lagu zaman dulu teman Pro 2. Kayaknya kalau zaman dulu kayaknya enggak sedulu itu juga sih. Cuman memang lagu-lagu yang agak lama lah teman Pro 2. Apalagi hari Minggu kali ini gitu ya, spesial banget. Apalagi besok juga masuk ke tanggal merah teman Pro 2. Jadi ini banyak banget ya tanggal merahnya, kayak digabung gitu ya, mulai dari Idul Adha kemarin gitu ya, terus habis itu berlanjut juga di weekend, dan nanti di tanggal satunya juga tanggal merah teman Pro 2 gitu ya, memperingati hari lahir Pancasila. Jangan lupa upacara teman Pro 2 ya. Ya, selain aku memberikan memainkan musik-musik lama teman Pro 2 gitu ya, aku juga bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik gitu ya. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya dan juga lagu-lagu yang penuh dengan memori, mungkin buat kamu sebagian teman Pro 2, jangan pindah-pindah, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu. Ya, next kita dengarkan dulu, tapi ini masih jujur aku ingat banget lagunya, cuman kadang agak lupa nih kunci-kunciannya teman Pro 2.

sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebuah lagu datang dari Black Eyed Peas, teman Pro 2, dengan Boom Boom Pow. Siapa nih di antara kamu yang gak pernah dengerin lagu ini? Atau mungkin kayak, ini adalah my song gitu, teman Pro 2 ya. Lagu ini kayak lumayan terkenal juga ya waktu dulu. Bahkan sampai sekarang pun kita juga masih jamming lagu ini, ya gak sih, teman Pro 2? Gotta get, teman Pro 2 ya. Tapi kamu tahu gak sih, ada beberapa fun fact mengenai lagu Boom Boom Pow dari Black Eyed Peas ini, teman Pro 2. Ya, meskipun di tahun 2009 gitu ya, Black Eyed Peas udah punya beberapa lagu hits kayak Where Is The Love ataupun My Humps gitu ya, tapi lagu Boom Boom Pow ini justru jadi lagu pertama mereka yang berhasil nangkring di posisi nomor 1 di Billboard Hot 100 nih. Jadi begitu rilis, lagu ini tuh langsung meledak, booming gitu ya, dan juga jadi pembuka era kemasan album D.E.N. di mereka, teman Pro 2 ya. Dan menyambung dari kesuksesan mereka tadi dari lagu Boom Boom Pow ini, lagu ini tuh betah banget di posisi nomor 1 selama, coba tebak berapa, teman Pro 2, ayo tebak. Jadi lagu ini tuh udah betah banget nangkring di nomor 1 selama 12 minggu nih tadi. Tapi meskipun lagu Boom Boom Pow ini sempat turun gitu ya, kayak mulai turun ini, tahta nomor 1-nya langsung direbut sama lagu Black Eyed Peas juga, teman Pro 2, yaitu I Got A Feeling. Nah, ini selama 14 minggu, teman Pro 2. Jadi kalau di total gitu ya, Black Eyed Peas sempat menguasai puncak tangga lagu di Amerika Serikat selama 26 minggu berturut-turut di tahun 2009, teman Pro 2. Dan rekor itu juga susah banget gitu ya dipecahin musuh manapun di saat itu. Ya, kalau misalkan kita lihat lagi ke liriknya, ada lirik ikonik banget bagian Fergie yang barusan banget kita dengerin, teman Pro 2. Ibunya, I'm so 3008, you so 2008 gitu ya. Dan pas lagu ini keluar, ini banyak banget yang mikir kalau Will.i.am ini kelewatan halu ataupun futuristiknya ini terlalu kejauhan, Pak, gitu. Terlalu difuturistikkan sekali begitu. Tapi ternyata lirik itu memang sengaja dibuat untuk nunjukin kalau gaya musik elektronik yang mereka bawa di lagu ini tuh udah maju 1000 tahun ke depan dibandingkan musik-musik di zaman itu yang menurut mereka udah gak zaman, kayak udah too late banget tuh, teman Bro 2. Ya, meskipun sekarang kita masih dengerinnya asik-asik aja gitu ya, tapi tau gak sih pas awal lagu ini dirilis gitu ya, ini sempat banget dikritik habis-habisan oleh para pengamat musik lainnya, karena banyak yang bilang lagunya tuh aneh, terlalu banyak efek autotone-nya, Pak, gitu ya. Dan juga struktur lagunya gak jelas, karena ketukannya itu sering banget berubah-ubah di tengah jalan, teman Pro 2. Tapi ya, namanya juga Black Eyed Peas gitu ya, mereka cuek aja. Dan juga terbukti tuh struktur aneh mereka itu yang gak bikin lagu ini tuh sukses gitu ya, merajai lantai dansa di seluruh dunia, teman Pro 2. Alright, kalau gitu tadi udah aku kasih beberapa fun fact gitu ya mengenai lagu ikonik Boom Boom Pow dari Black Eyed Peas, teman Pro 2. Kita bergeser ke next songs gitu ya. Nah, kalau lagu ini, next songs ini, teman Pro 2, dari intronya aja, entah kenapa bikin aku pengen main baseball pas mendung.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

Semalam gue datang dari Rihanna teman Pro 2 dengan Where Have You Been. Kerasa gak sih kalau misalkan lagu ini tuh vibesnya sedikit mirip sama single dia yang lain, yaitu We Found Love teman Pro 2. Kenapa kita bisa merasa kayak vibe-nya hampir mirip nih? Karena lagu ini juga sama-sama diproduseri oleh DJ ternama, yaitu ada Calvin Harris, teman Pro 2. Dan karena kesuksesan masif dari kolaborasi pertama mereka di We Found Love gitu ya, mereka berdua itu ketagihan dan memutuskan buat bikin banger satu lagi di album Talk That Talk. Dan lahirlah lagu yang lagi kita dengerin sekarang teman Pro 2. Nah, meskipun musiknya modern dan juga elektronik banget gitu ya, khas dari Calvin Harris, ternyata ada lirik yaitu I've Been Everywhere Man, itu bukan murni buatan mereka loh. Lirik ikonis itu sebenarnya menginterpolasi lagu country jadul di tahun 1959 teman Pro 2 berjudul I've Been Everywhere karya Geoff Mack teman Pro 2. Jadi mereka tuh jenis banget gitu ya, lagu country klasik bisa disulap jadi lagu dance floor semodern ini. Dan gara-gara liriknya yang bilang looking for someone gitu ya, video klip lagu ini juga konsepnya dibuat penuh petualangan dan juga tarian yang cukup intens nih. Buat kalian yang mungkin ada yang belum tahu, Rihanna itu sebenarnya jarang banget mau ikutan latihan koreografi yang ribet karena jadwalnya dia udah padat teman Pro 2. Tapi khusus untuk video klip ini, dia sampai merilis video behind the scenes khusus yang memperlihatkan dirinya lagi latihan fisik gitu ya, barengan koreografer terkenal yaitu Hi-Hat, demi menampilkan performa tarian yang cukup all out teman Pro 2 ya. Dan kerja keras latihan dance-nya itu langsung terbayar lunas gitu ya di video klipnya, karena tarian yang intens tadi dipadukan dengan visual Rihanna yang gonta-ganti kostum gitu ya. Dan kostumnya ini juga cukup unik gitu, dari berbagai budaya di dunia. Dan yang paling ikonis yang sempat bikin heboh gitu ya adalah adegan di mana Rihanna ini bertransformasi ala dewa Hindu, yaitu dewa Shiva, dengan visual tangan yang banyak teman Pro 2, serta penampilannya yang menyerupai makhluk reptil air kayak gitu ya, kayak sedikit buaya kak. Estetik tapi agak mistis juga gitu ya teman Pro 2. Jujur pertama kali nonton video klipnya agak bingung dan juga agak takut nih, kenapa tiba-tiba dia menjadi makhluk air teman Pro 2. Dan efek dari video klipnya yang nggak super teatrikal dan koreografinya yang ikonis ini akhirnya merembet sampai ke dunia pop culture yang lain tuh. Salah satunya adalah game Just Dance 2014. Karena dance-nya yang seru banget ya buat diikuti teman Pro 2. Game ini memasukkan lagu Where Have You Been dengan karakter dancer bernama Pele. Dia adalah seorang dewi gunung berapi berwujud magis. Bahkan gerakan tangan yang naik turun yang ikonis banget di video klip ini gitu ya, diadaptasi persis ke dalam gerakan game tersebut teman Pro 2. Saking ikoniknya tuh. Bahkan lagu ini juga masih Rihanna bawakan ya, kayak di Super Bowl kemarin, kayak oh my god, the iconic Rihanna pada akhirnya muncul juga, nyanyi juga di publik gitu ya, setelah sekian lama teman Pro 2. Ya kalau kita ngomongin Rihanna memang gak ada habisnya teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu kita next aja ke next songs. Dan yang pasti lagu ini bakal bikin kamu makin heboh bagoyang sih teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyolama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini teman Pro 2 ya. Dan masih bareng sama aku sampai nanti teman Pro 2 sampai jam 11 nanti gitu ya. Aku bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik gitu ya. Dan aku sudah mendapatkan ada beberapa informasi menarik lainnya gitu ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang lagu-lagu lama gitu ya. Udah bahas ada lagunya Black Eyed Peas yang Boom Boom Pow, dan juga lagunya Rihanna tadi ya, Where Have You Been, the iconic mother of Rihanna gitu ya, the iconic song gitu. Dan sebelum kita masuk ke informasi pertama yang bakal aku sampaikan buat kamu gitu ya, kita dengarkan dulu ada satu lagu datang dari penyanyi legendaris teman Pro 2, ada dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. Enjoy.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Yang 82 masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik, teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang suka banget mainin game gitu ya, Nintendo Switch, teman Pro 2. Karena ada game klasik Donkey Kong 64 gitu ya, bakal hadir di Nintendo Switch Online dan juga Expansion Pass mulai 4 Juni mendatang nih. Kehadiran game legendaris itu juga menjadi kabar menarik gitu ya, bagi para penggemar lama maupun pemain baru Nintendo Switch dan juga Switch 2, teman Pro 2. Nintendo ini mengumumkan kabar tersebut melalui kanal resmi Nintendo of America. Ini menjadi perilisan ulang kedua untuk Donkey Kong 64 sejak pertama kali meluncur di tahun 1999, teman Pro 2. Sebelumnya game tersebut sempat tersedia di Wii U melalui eShop yang kini sudah tutup ya. Dengan hadirnya di Nintendo Switch Online, pemain kini bisa kembali menikmati petualangan klasik Donkey Kong dalam format modern, teman Pro 2. Donkey Kong 64 dikenal sebagai salah satu game petualangan 3D terbesar di era Nintendo 64 ya. Game ini menghadirkan ada 5 karakter utama DK Crew dengan kemampuan berbeda-beda untuk menjelajahi dunia dan mengalahkan King K. Rool. Berbeda dengan trilogi Donkey Kong Country di era Super Nintendo yang fokus pada 2 karakter utama ya, Donkey Kong 64 ini menambahkan eksplorasi yang jauh lebih besar dengan berbagai misi dan juga koleksi item di setiap area permainan nih, teman Pro 2. Meski begitu, game ini juga dikenal memiliki tingkat eksplorasi yang cukup panjang dan menantang ya. Banyak pemain menyebut durasi permainannya bahkan setara dengan game RPG karena jumlah collectible-nya itu sangat banyak gitu ya. Nintendo Switch dan Switch 2 nantinya juga menghadirkan fitur save states yang memungkinkan pemain menyimpan progres kapan saja. Fitur tersebut juga dinilai bakal mempermudah para pemain untuk menyimpan progresnya gitu ya, dan saat menghadapi level sulit maupun mengumpulkan item tersembunyi, teman Pro 2. Kehadiran Donkey Kong 64 sendiri juga memperkuat popularitas franchise dari Donkey Kong di Nintendo Switch 2 ya, apalagi seri terbaru Donkey Kong Bonanza disebut sebagai salah satu game eksklusif utama di konsol tersebut. Dan buat para penggemar yang baru mengenal dunia Donkey Kong, ini menjadi pilihan menarik tentunya ya. Kehadiran dari Donkey Kong 64 sendiri menjadi kesempatan kembali melihat salah satu seri klasik yang turut membentuk sejarah franchise tersebut, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Events.

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Viera di Jaga Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik gitu ya, datang dari dunia perfilman nih. Karena Netflix mengumumkan tanggal rilis sequel film A Different World teman Pro 2. Jadi sequel dari serial A Different World bakal tayang perdana di Netflix pada tanggal 24 September mendatang nih. Tanggal tersebut juga bertepatan dengan 39 tahun sejak serial originalnya pertama kali debut ya. Dan serial ini merupakan kelanjutan dari versi tahun 1987 dan kembali berlatar di kampus fiksi HBCU teman Pro 2 Hillman College gitu ya. Maleah Joeymun didapuk sebagai pemeran utama dengan karakter Deborah Wayne, putri dari Dwayne Wayne dan juga Whitney Gilbert teman Pro 2. Tokoh Deborah ini digambarkan sebagai sosok yang bebas gitu ya, berjiwa seni, berhati besar, serta masih mencari arah hidupnya di lingkungan kampus. Cerita juga memperkenalkan generasi baru mahasiswa Hillman College. Generasi tersebut diantaranya ada Rashida Duval yang mengambil jurusan hukum pidana sebagai mahasiswa generasi pertama di keluarganya. Selain itu ada Shaquille Johnson, seorang atlet bintang 5 yang membawa nama besar keluarganya. Lalu ada Amir Rodel, mahasiswa psikologi yang lebih mahir membantu orang lain dibanding menghadapi masalahnya sendiri. Kayak agak mirip siapa gitu ya teman Pro 2. Next ada Hazel Henry. Dia adalah seorang gadis desa yang cukup religius gitu ya, yang sedang mencari jati dirinya. Sementara itu ada Koyo Akebe, merupakan pengusaha fashion muda asal Ghana dan juga Nigeria yang berupaya mewujudkan visi kreatifnya ya teman Pro 2. Sejumlah karakter lama dari serial sebelumnya juga kembali muncul, termasuk Whitley Gilbert dan juga Dwayne Wayne bersama beberapa tokoh ikonik lainnya nih. Serial ini juga turut menghadirkan berbagai pemeran tambahan dari industri hiburan yang pasti. Pengumuman ini juga disampaikan dalam acara Netflix Celebration of Black Television di American Black Film Festival teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin nonton gitu ya serial dari A Different World, sabar-sabar aja karena baru 24 September mendatang teman Pro 2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama pengeluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang nggak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku nggak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Nggak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi nggak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita 52 masih barengan sama Fiera di Jaga Malam kali ini gitu ya. Dan next information teman Pro 2 masih seputar dunia perfilman nih. Karena ya lagi weekend gitu ya, lagi akhir pekan kayak gini, apalagi besok udah juga tanggal merah gitu ya teman Pro 2. Jadi kita kayak ya me time mungkin kebanyakan lagi nonton film gitu ya. Karena film-film yang bakal tayang ini ternyata seru-seru banget teman Pro 2. Seperti film selanjutnya bakal aku bacakan informasinya gitu ya, datang dari Lionsgate yang resmi menetapkan jadwal rilis film John Rambo, prequel terbaru dari para labah aksi legendaris Rambo gitu ya teman Pro 2. Film tersebut dijadwalkan bakal tayang di bioskop pada 4 Juni mendatang. John Rambo akan menjadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar waktu sebelum peristiwa dalam First Blood di tahun 1982 ya. Film asli tersebut sebelumnya dibintangi oleh Sylvester Stallone teman Pro 2. Film tersebut juga menjadi awal dari waralaba aksi populer yang melahirkan sejumlah sequel seperti Rambo 3, Rambo Last Blood, dan juga serial Rambo sendiri berfokus pada seorang veteran pasukan khusus Amerika Serikat yang mengalami trauma akibat perang Vietnam nih. Meskipun demikian gitu ya, pengalaman perang tersebut juga memberinya kemampuan militer luar biasa nih teman Pro 2. Kemampuan tersebut kemudian digunakan untuk melawan polisi korup, pasukan musuh, hingga kartel narkoba nih. Ada Noah Centineo yang dipercaya bakal memerankan karakter John Rambo muda. Ini menggantikan peran yang selama ini identik gitu ya dengan Sylvester Stallone teman Pro 2. Dia bakal bermain bersama David Harbour yang berperan sebagai Mayor Troutman, serta ada James Franco yang perannya ini masih dirahasiakan teman Pro 2. Film tersebut juga dibintangin ada Jason Tobin, Quinich Isaiah, Jefferson White, dan juga Tam Pim Tong teman Pro 2 ya. Sementara itu kursi sutradara ini diisi oleh Jalmari Helander dengan naskah yang ditulis oleh Rory Haynes dan Sohrab Noshirvani. Sylvester Stallone agak sulit ya namanya teman Pro 2. Ini juga tetap terlibat dalam proyek ini sebagai produser eksekutif nih bersama Anthony Russo dan juga Joe Russo nih. Kehadiran mereka juga menambah antusiasme para penggemar gitu ya terhadap proyek yang akan mengungkap awal perjalanan dari karakter Rambo itu sendiri teman Pro 2.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Teman terbaik

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Ya, Teman Pro 2 masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan next information ini datang dari film animasi Pixar ya, berjudul Hoppers, yang akan segera hadir di layanan streaming Disney Plus mulai 3 Juni mendatang, Teman Pro 2. Film tersebut juga menghadirkan petualang unik gitu ya, yang berpusat pada karakter Mabel Tanaka, Teman Pro 2. Dia merupakan seorang pecinta hewan gitu ya, yang menggunakan teknologi baru untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh seekor berang-berang robot realistis, Teman Pro 2. Hal tersebut dilakukan Mabel agar dapat berkomunikasi langsung dengan para hewan. Di kota Beaverton, Mabel muda ini menghabiskan waktu bersama neneknya di hutan kecil yang menjadi rumah berbagai hewan liar, khususnya berang-berang. Terinspirasi oleh neneknya, Mabel ini tumbuh dengan kecintaan besar terhadap alam ya. Bertahun-tahun kemudian, wali kota Beaverton, Jerry Generazzo, dia berencana mengganti hutan tersebut dengan jalan bebas hambatan gitu ya. Dan saat berusia 19 tahun, Mabel ini lagi aktif banget menentang rencana Jerry dan mencoba menggalang dukungan melalui petisi tapi gagal gitu ya. Aktivismenya membuatnya mengabaikan studi kuliahnya, jadi membuat frustasi nih profesor biologinya yaitu Dr. Samantha. Dan di suatu malam, Mabel ini lagi berusaha mengajak berang-berang kembali ke hutan, Teman Pro 2. Dan saat itu dia menemukan bahwa Sam dan juga rekan-rekannya sedang mengembangkan teknologi baru bernama Hoppers. Program tersebut memungkinkan kesadaran manusia melompat ke tubuh hewan robotik untuk merasakan kehidupan hewan dari dekat. Dan melihat peluang menyelamatkan hutan dari situ ya, Mabel melompat ke tubuh berang-berang robotik meski menentang Sam dan melarikan diri dari laboratorium. Dia dijatuhkan di hutan oleh seekor burung hantu dan membuat hewan-hewan panik karena mereka mengira dia berang-berang asli nih. Lalu dia ketemu dengan King George, dia adalah kepala berang-berang di Super Lodge, dan mulai mempelajari adat komunitas hewan. Dan dalam perjalanannya sendiri gitu ya, Mabel ini berusaha menyelamatkan hutan dari ancaman pembangunan manusia. Dia juga membangun hubungan dengan hewan-hewan di sekitarnya sambil menghadapi konflik antara kepentingan manusia dan juga alam. Film ini dibintangi oleh Piper Kurda sebagai pengisi suara Mabel dan Bobby Moynihan sebagai Raja George si berang-berang, Teman Pro 2. Selain itu ada John Hamm mengisi suara karakter wali kota Jerry Generazzo, sementara Kathy Najim ini berperan sebagai Dr. Sam Fairfax. Jajaran pengisi suara lainnya ada Dave Franco, Eduardo Franco, ada Meryl Streep yang memerankan Ratu Serangga gitu ya. Film Hooper sendiri, Teman Pro 2, disutradarai oleh Daniel Chong dan diproduseri oleh Nicole Paradise Grindel. Dan naskah film ditulis oleh Jess Andrews dengan musik orisinalnya karya Mark Mothersbaugh, Teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang kemarin mungkin belum sempat nonton film Hoppers ya di bioskop, Teman Pro 2, tenang aja, mulai dari tanggal 3 besok kamu bisa langsung nonton film Hoppers dari rumah kamu sendiri.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalamualaikum.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 11 aja. Kini saatnya aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan aku bakal putarkan lagu-lagu yang cocok banget untuk menemani istirahat kamu di malam hari ini teman Pro 2. Oke, kalau gitu aku Vira Putri pamit undur diri. Bye.

0: Pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Deka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 malam mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pagi hari ini di Spada sampai nanti jam 10, teman Pro 2 ada Safa dan juga Dila yang nemenin kamu. Banyak banget informasi terupdate akan kami hadirkan di sini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune, karena jam 5 juga akan ada sajadah panjang dan single-single is listening untuk menemani kamu beraktivitas di hari Senin ini ya, di tanggal 1 Juni 2026.
1: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama SMA Dharma Wanita Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi frahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat dan tim RRI Pro 2 Malang yang saya hormati, serta para mustami'in setia RRI Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi sedikit tausiah hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan, masih dipertemukan dalam suasana yang penuh ilmu dan kebaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok teladan yang mengajarkan kita arti kasih sayang dan persaudaraan dalam perbedaan. Perkenalkan, saya Ahmad Syifaul Umam, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Dharma Wanita Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi renungan tentang menghargai perbedaan dalam perspektif Islam. Sahabat Pro 2 yang dirahmati Allah, Islam sejak awal telah mengajarkan bahwa perbedaan adalah bagian dari ketentuan Allah, bukan alasan untuk saling menjauh atau merasa lebih baik dari yang lain. Sebagaimana dalam Quran Surat Yunus ayat 44:1, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Qur'an dan ada pula yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang berbuat perusakan. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya,

ta'malun. Dan jika mereka mendustakan engkau, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan. Sahabat Pro 2, ayat ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai perbedaan pandangan dan pilihan hidup. Rasulullah pun diajarkan untuk tetap santun kepada orang yang menolak ajarannya, tidak memaksa, tidak mencaci, tapi tetap berbuat baik dan menjaga akhlak. Kadang dalam kehidupan kita, perbedaan itu terasa di hal-hal kecil. Contoh, di tempat kerja ada rekan yang kerjanya berbeda. Di rumah ada tetangga yang kebiasaannya tidak sama dengan kita. Atau teman yang gaya bicaranya keras sementara kita lembut. Kalau setiap perbedaan itu kita tanggapi dengan prasangka, maka yang muncul adalah jarak dan pertikaian. Namun jika kita hadapi dengan lapang dada dan rasa saling menghormati, maka perbedaan itu justru menjadi sumber kebaikan dan pelajaran hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya, "Ahabuddini ilallahi alhanifiyyatus samhah." Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus lagi toleran. Yang artinya apa teman-teman? Agama yang dicintai Allah bukan yang kaku dan juga bukan yang memaksa, melainkan yang menebarkan kasih sayang, menghargai orang lain dan memberi ruang bagi perbedaan. Sahabat Pro yang dirahmati Allah, pesan ini juga sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 yang menuntun agar kita senantiasa menjaga prasangka dan menghormati keragaman. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Dilanjut dengan ayat ke-13, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa

0: orang mau berprasangka, mau memahami bahwa orang lain punya latar belakang yang berbeda, maka suasana akan jauh lebih damai. Karena sejatinya, kemuliaan seseorang bukan pada asal-usulnya, bukan pada kedudukannya, tapi pada ketakwaannya. Sejauh mana ia bisa menahan diri dan menghargai orang lain yang tidak sama dengannya. Sahabat Pro 2 yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kehidupan hari ini, perbedaan seringkali justru dijadikan alasan untuk menjauh, bukan mendekat. Padahal, perbedaan itu sunatullah, sesuatu yang memang Allah ciptakan agar kita belajar toleransi dan kebijaksanaan. Coba kita renungkan teman-teman, kalau semua orang berpikir dan bertindak sama, hidup ini tentu membosankan. Justru karena kita berbeda, kita bisa saling melengkapi seperti halnya pelangi indah karena berwarna-warni. Sahabat Pro 2, kalau ingin hidup lebih damai, maka mulailah dari diri sendiri. Dengan menahan prasangka, menghargai cara pandang orang lain, dan memperlakukan sesama dengan lembut sebagaimana diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya Islam yang sejati adalah Islam yang hanif dan samhah, lurus dan penuh toleransi. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga hati, menghargai perbedaan, dan membawa kedamaian dimanapun kita berada. Terima kasih kepada tim RRI Pro 2 Malang yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi refleksi singkat ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu menuntun langkah kita dalam kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama SMA Dharma Wanita Surabaya. Kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
2: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah merasa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis

1982, Schuler Scotts dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi resiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih hemat energi, kontrol kecepatan, dan fitur tambahan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Dua Elektronik DNA kembali merilis karya terbaru yang berjudul Pain yang resmi diluncurkan pada 15 Mei 2026. Lagu ini menghadirkan nuansa emosional, gelap, dan juga energik melalui balutan musik elektronik yang modern dan juga imersif. Single tersebut digarap oleh Mr. Alloy dan juga Jay Jax dengan menggandeng Parks dalam proses produksinya, di mana kolaborasi ini menjadikan langkah baru DNA untuk memperluas eksplorasi musikal sekaligus memperkuat karakter lagu. Mr. Alloy menjelaskan Pain lahir dari keinginan DNA untuk menghadirkan musik yang tidak hanya dinikmati secara audio saja, tapi juga mampu membangun keterikatan emosional dengan para pendengar. Sementara itu, bagi Jay Jax menilai kehadiran Parks memberikan warna baru yang memperkuat atmosfer gelap dan juga imersif yang menjadikan identitas utama lagu tersebut. Kita balik informasi terakhir teman Pro 2, penyanyi asal Kolombia, Shakira, kembali meramaikan atmosfer Piala Dunia dengan merilis lagu resmi FIFA World Cup 2026 yang berjudul Die Die yang berkolaborasi dengan musisi Nigeria Burna Boy. Lagu tersebut diperkenalkan bersamaan dengan video musik yang resmi menampilkan perpaduan nuansa Afrika, Latin, dan juga urban, di mana judul Die Die diambil dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo atau mari bergerak. Video yang disutradarai oleh Hannah Lux Davis menampilkan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan juga Erling Haaland, di mana pengambilan gambar dilakukan di Miami dengan visual yang menggambarkan semangat global Piala Dunia. Video resmi menjadi lagu Piala Dunia kedua bagi Shakira setelah sukses dengan lagu Waka Waka This Time for Africa. Sementara itu untuk FIFA World Cup 2026 sendiri akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iya, Teman Pro 2, selamat pagi.
1: Yuk, selamat pagi Teman Pro 2.
0: Asik banget pagi hari ini Teman Pro 2. Seperti beberapa hari kemarin ya, Dil, cuacanya bisa dikatakan udah dingin memang.
1: Betul.
0: Tapi for sure semoga bisa tetap semangat. Oh, gak harus semangat, gak apa hari ini libur.
1: Bener, tanggal merah ternyata ya. Aku juga tahu tadi pagi. Ternyata tanggal merah, berarti kemarin beneran long weekend ya.
0: Oh,
1: dari
0: iya,
1: Idul Adha. Enggak ya?
0: Oh, iya. Betul. Uh-huh. Karena kan hari kecepetnya hari Jumat. Tapi kan ada yang memutuskan untuk mengambil cuti, iya kan, cuti gitu, atau enggak memutuskan untuk bolos mungkin ya.
1: Betul. Kirain itu cuma sampai Minggu, ternyata Senin juga tanggal merah.
0: Betul. Literally panjang banget.
1: Betul.
0: Tapi besok untuk yang kayaknya besok mulai apa namanya masuk udah kayak aduh jet lag banget.
1: Bener,
0: gitu.
1: Udah mulai harus dikumpulin ya semangatnya biar bisa memulai aktivitas lagi Teman Pro 2.
0: Betul banget. Jadi pasti Teman Pro 2 di pagi hari ini sampai jam 10 ada Dila dan juga Safa yang nemenin kamu. Banyak banget informasi-informasi terupdate akan kami hadirkan.
1: Yes.
0: Jadi jangan kemana-mana karena for sure kita juga bakal hadirkan single-single yang bikin kamu semangat di pagi hari ini.
1: Yups, jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, as we know ya, belakangan ini bisa dikatakan warga Malang Raya ini lagi ngeluhin suhu udara yang terasa lebih dingin dari biasanya. Jadi kalau misalnya malam sampai pagi, udara itu kerasanya tuh nusuk banget ke kulit dan banyak yang males gitu keluar dari balik selimut, teman Pro 2. Mending di rumah aja.
1: Bener, lanjut tidur gitu ya, teman Pro 2. Nah, tapi kalau misalkan kalian, kamu juga ngerasain hal yang sama gitu, yes, ya, teman Pro 2. Ini emang mungkin di Malang Raya sedang mengalami sebuah fenomena yang udah kita tahu dengan namanya bediding gitu ya.
0: Bediding, jangan bediding.
1: Begadang. Dimana buat kamu yang belum tahu nih, teman Pro 2, mungkin anak maba yang baru gitu ya, masuk ke Malang gitu. Ini merupakan sebuah fenomena nih, perubahan suhu ya yang sangat mencolok, dimana udaranya terasa lebih dingin, menyengat pada malam hingga pagi hari, tapi berubah menjadi panas dan terik pas siang hari, teman Pro 2.
0: Betul, istilah yang satu ini teman Pro 2 berasal dari bahasa Jawa dan umumnya terjadi di awal hingga puncak musim kemarau, sekitar bulan Juli sampai bulan September ya. Fenomena ini pun akhirnya sebenarnya bukan hal baru ya. Hampir setiap tahun masyarakat di berbagai daerah Indonesia juga mengalami kondisi serupa ketika musim kemarau tiba kayak gitu. Dan dari penjelasan klimatologi dan Badan Meteorologi Klimatologi dan juga Geofisika, ada beberapa faktor kenapa sih atmosfer yang menyebabkan fenomena ini terjadi. Yang pertama adalah langit cerah tanpa awan gitu ya. Dimana saat musim kemarau, langit di malam hari itu cenderung cerah dan minim awan. Kondisi ini membuat panas yang diserap permukaan bumi sepanjang siang hari dan mudah terlepas kembali ke luar angkasa karena nggak ada lapisan awan gitu yang menahan panas tersebut. Suhu udara pun juga akhirnya turun dengan cepat sehingga malam terasa jauh lebih dingin, teman Pro 2.
1: Yes, dan faktor kedua ini adanya angin monsun dari Australia, teman Pro 2. Dimana pada periode ini ya, Indonesia ini dipengaruhi sama angin yang bertiup dari arah Australia, dimana angin ini tuh membawa massa udara yang bersifat dingin dan juga kering. Nah, akibatnya suhu udara di sejumlah wilayah termasuk di Malang Raya ini jadi lebih rendah gitu ya dibandingkan hari-hari biasanya, teman Pro 2.
0: Betul. Terus faktor ketiga itu adalah kelembapan udara yang rendah, di mana udara yang mengandung sedikit uap air tadi cenderung lebih cepat kehilangan panas ketika malam hari. Karena kelembapan udara ini sangat rendah, suhu pun juga dapat turun secara drastis setelah matahari terbenam. Dan inilah yang membuat udara terasa dingin menjelang dini hari ya. Dan fenomena ini paling umum dirasakan di wilayah Indonesia bagian selatan ekuator, terutama Pulau Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara gitu. Daerah dataran tinggi atau pegunungan biasanya merasakan dampak yang lebih kuat. Dan gak heran kalau misalnya wilayah kayak Malang dan daerah pegunungan lainnya ini sering mencatat suhu yang terasa jauh lebih dingin dibandingkan daerah pesisir ya.
1: Yes, dan ini juga gak cuma perubahan suhu aja ya, Safa, yes. Tapi ini juga ada dampaknya nih, teman Pro 2, bagi kesehatan. Karena yang dirasakan antara lain kayak kulit jadi jauh lebih kering, bibir juga mudah pecah-pecah juga. Ada juga gejala alergi gitu ya, mungkin lebih mudah muncul, teman Pro 2. Jadi gangguan pernafasan apabila terasa lebih berat bagi sebagian orang yang emang udah ada bawaan gitu ya, yes. Dan karena itu teman Pro 2 penting banget nih buat kamu ya menjaga kondisi tubuh kamu biar tetap hangat, terus banyak-banyak minum air putih juga dan sering-sering menggunakan pelembab apabila diperlukan.
0: Itu dia, semoga informasi ini bermanfaat, teman Pro 2. Terus semangat untuk kamu juga yang hampir sama kayak aku yang alergi dingin ya.
1: Wahing-wahing
0: terus di pagi-pagi ya? Udah wahing, ngaceng-ngaceng gitu. Abis itu beler kemana-mana. Bener. Gitu, smartrot ya. Jadi tetap semangat, teman Pro 2. Kita akan nikmati aja momen-momen fenomena ini karena ini cuma terjadinya setahun sekali aja kok ya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
3: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa, kamu tahu gak sih kemarin
2: tolong
3: tas
2: ya.
3: Yang aku beli
2: ini
3: itu
2: penting
3: lagi
2: loh.
3: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Teman terbaik.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.